0: Laporkan selengkapnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
2: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
3: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat itu. Jadi dalam hal ini APK, kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor.
2: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
4: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
5: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
4: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrim atau tidak ya nanti kita ukur.
5: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase.

0: periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
1: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. ONC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan ONC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
0: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
2: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
0: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
5: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
6: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting

0: mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca. Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kita update dulu yuk informasi perakiraan cuaca pada hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Seperti apa ya informasi selengkapnya? Kita update dulu yuk bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung yang sudah terhubung, ada Kak Andriko. Selamat pagi Kak Andriko.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian. Bagaimana kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Andriko sendiri di sana?
2: Alhamdulillah di sini pada baik-baik semua.
1: Alhamdulillah. Kalau gitu Kak, kita pengen tahu ya seperti apa sih update informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung pada hari ini. Silakan informasinya Kak Andriko.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya, Forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung, cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Wai Kanan, Lampung Utara, Sawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum berawan, masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Mesuji, Tulang Bawang, dan Lampung Tengah. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk angin pada hari ini secara umum bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 33 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 58 hingga 92%. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store, atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Andriko untuk ada informasinya pada hari ini dan selamat kembali melanjutkan kegiatan Anda. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Dengar gak kerasa banget 2026 udah hitung mundur bulannya. Udah mau habis tutup tahun. Kira-kira resolusi Anda sudah ada beberapa yang tercapai belum nih? Mungkin ini salah satunya, financial freedom. Siapa sih yang gak mau? Nah, wujudkan rencana keuangan Anda bersama KSP Nasari dan bersiap untuk menang besar. Apapun kebutuhannya, mulai dari modal ekspansi dengan pinjaman pelopor entrepreneur, ketenangan masa tua lewat pinjaman pensiun, pinjaman sertifikasi guru, pinjaman kepemilikan emas, hingga pembukaan simpanan, semuanya memberikan Anda kesempatan emas untuk memenangkan undian bertabur hadiah. Ajukan transaksi Anda sekarang dan raih kesempatan memenangkan hadiah utamanya. Apa tuh? Satu unit mobil listrik Citroën C3. Waduh, gak cuma itu doang. Ada juga 28 paket umroh, 280 unit smart TV 40 inch, dan 2.800 simpanan simapan yang menanti untuk dibawa pulang. Aduh, banyak banget ya dapatnya. Makanya gak usah tunggu nanti-nanti. Yuk, rencanakan keuangan Anda bersama KSP Nasari.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
4: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat kami kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Dialog Lampung Menyapa. Spesial pada hari ini kita menyambut tanggal 9 Oktober yang diperingati sebagai Hari Pos Sedunia. Wah, momentum ini jadi pengingat ya bahwa layanan pos punya perjalanan panjang dalam menghubungkan masyarakat. Baik itu untuk kebutuhan komunikasi maupun pengiriman barang dan dokumen. Namun, perkembangan teknologi digital ini membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat berkomunikasi dan juga bertransaksi. Kalau dahulu, masyarakat sangat bergantung pada surat dan layanan pos untuk komunikasi. Tapi kalau sekarang kita tahu, dalam genggaman hitungan detik lewat gadget, belanja juga semakin banyak dilakukan lewat daring atau online, sehingga semakin cepat, mudah, dan sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat. Tapi di sisi lain ya pendengar, transformasi digital juga membutuhkan kesiapan masyarakat dan pastinya ini juga menjadi tantangan bagi layanan pos dan pastinya membuka peluang untuk menghadirkan layanan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagaimana akhirnya transformasi layanan pos Indonesia di era digital saat ini? Tentu ini juga untuk menjaga dari kualitas yang ada, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Satu hal juga perlu diperhatikan adalah kemampuan menjaga data pribadi, mengenali penipuan daring, dan menggunakan teknologi secara aman. Mari kita bahas hari ini terkait dengan Hari Pos Sedunia 2026, transformasi layanan pos di era digital. Bersama dengan narasumber, Bapak Rudy Rinaldi, Executive General Manager PT Pos Indonesia KCU Bandar Lampung, dan Bapak Rifki Indrawan, Ketua Relawan TIK Lampung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Rudy.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak Rifki.
2: Selamat pagi.
0: Gimana keadaan Bapak Rudy sendiri hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, dalam kondisi yang kayaknya semangat sekali juga ya Pak.
1: Harus
0: ya.
1: Harus semangat.
0: Luar biasa. Besok sudah mau hari ulang tahun, hari ini gimana Pak? Lagi sibuknya, lagi gegap gempitanya atau gimana nih?
1: Oke. Kalau besok itu kan 9 Oktober terkait Hari Pos Sedunia ya.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau ulang tahun pos sendiri itu kami sudah di 26 Agustus kemarin.
0: Yeah.
1: Itu kami sudah berusia 280 tahun.
0: Mm-mm.
1: Gitu. Sementara kalau Hari Pos Sedunia masih usianya 152-an. Jadi sebenarnya lebih tua pos Indonesianya.
0: Wow, fun fact nih.
1: Iya, betul. Jadi kita lebih tua daripada organisasi pos dunia ya. Sekarang namanya UPU, Universal Postal Union. Mungkin nanti saya akan cerita gimana sejarah berdirinya.
0: Aduh, seru banget ya hari ini. Dan tentunya juga bersama dengan Bapak Rifki selaku Ketua Relawan TIK Lampung. Mau tanya juga Pak, sudah sejak kapan gabung sebagai Relawan TIK Lampung?
2: Kalau Relawan TIK itu berdirinya tahun 2011.
0: Mm-mm.
2: Jadi sudah sekitar 15 tahun ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kita itu jadi motor terdepan lah untuk literasi digital.
0: Motor terdepan untuk literasi digital. Ini nih sebenarnya PR kita banget ya. Terkait dengan literasi digital. Kita tahu memang masyarakat Indonesia kayaknya masih punya PR. Betul. Ibaratnya kita masih punya lubang yang perlu kita isi terkait dengan literasi digital.
2: Betul.
0: Karena kalau pernah baca juga di luar negeri, mereka sudah ada nih literasi duluan gitu kan, dalam membaca secara konvensional kemudian diiringi dengan digital. Di situ kayak gak ada gap. Tapi kalau kita ngerasa kayak ada nih gap yang harus kita isi di sini. Dan tentunya kita perlu peran dari pemerintah, akademisi, dan relawan pastinya untuk mengisi kira-kira seperti apa literasi digital yang kita butuhkan supaya itu tadi menghindari beberapa hal, penipuan. Betul. Kemudian juga menjaga keamanan data dan lain sebagainya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku pengen dengar dulu nih dari POV Bapak Rudy sendiri. Kalau Bapak nih sudah berapa lama gabung tentunya dengan Pos Indonesia?
1: Oke. Saya pertama kali bergabung dengan PT Pos itu tahun 2009.
0: Mm-hmm.
1: Ya, 2009 berarti sudah sekitar 17 tahun ya.
0: Wow, sweet 17.
1: Oke, iya betul. Iya, baru ingat ya. Baru sadar ya 17 tahun ya. Ya, saya mengawali dari PHL ya. Mm-hmm. PHL itu pekerja harian lepas. Gitu. Saya jadi petugas loket waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nerima yang ngirim surat, yang mau bayar listrik, kayak
0: baik.
1: Gitu. Kemudian ya seiring berjalan waktu ada kesempatan-kesempatan seperti ikut tes pengangkatan. Dan alhamdulillah diangkat menjadi karyawan tetap. dan sampai sekarang dipercaya sebagai EGM atau mungkin sebutannya kepala kantor pos untuk wilayah Provinsi Bandar Lampung.
0: Ih, keren banget ya, bener-bener dari akar rumputnya gitu kan ya, udah tahu gimana perjuangan berdarah-darahnya, dan pasti setiap proses itu punya makna tersendiri ya buat Bapak Rudi.
1: Betul.
0: Cocok banget sama pertanyaan satu ini. Kalau menurut Bapak sendiri, gimana makna Hari Pos Sedunia bagi Pos Indonesia khusus

0: selisih 130 tahunan gitu ya, dari pos Indonesia berdiri dengan hari pos sedunia. Jadi waktu itu di Bern, tepatnya di Swiss, itu 22 negara itu mengadakan konferensi dan membentuk organisasi yang namanya GPU, General Postal Union. Itu beranggotakan 22 negara. Nah, Indonesia itu gabung tahun 1877. Jadi 3 tahun kemudian. Cuman waktu itu namanya masih Hindia Belanda. Ya, karena kan kita baru merdeka 1945 nih. Betul. Baru ada istilah nama Indonesia itu kan di 1945. Nah, 1877 itu gabung GPU ke apa namanya? Namanya Hindia Belanda. Gitu. Kemudian di 1877 itu juga GPU berubah menjadi UPU namanya, Universal Postal Union, yang sekarang anggotanya sudah lebih dari 200 negara. Gitu. Nah, kapan dicanangkan atau diperingatinya Hari Pos Sedunia? Itu ditetapkannya itu justru waktu konferensi di waktu ada konferensi di Tokyo tahun 69. Itu baru ditetapkan bahwa 9 Oktober itu akan selalu diperingati sebagai Hari Pos Sedunia. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Wow. Nah, bagaimana memaknai Hari Pos Sedunia khususnya di Lampung gitu ya. Nah, jadi kami ingin mengingatkan ke semua masyarakat bahwa eksistensi pos itu masih ada gitu loh. Gitu. Mungkin pos dikenal oleh kalangan-kalangan milenial dan baby boomers mungkin ya. Gen Z mungkin kalau ditanya pos agak loading dulu. Pos apa ya gitu ya. Tapi kami ingin mengajak atau mengingatkan ke semuanya bahwa kami masih terus eksis di dunia perposan, dunia kurir logistik, dan tentunya kami lakukan transformasi digital gitu ya. Transformasi juga gimana kami membantu para UMKM bagaimana bisa go global, karena selain pengiriman domestik kami juga melayani kiriman luar negeri. Jadi kami ingin memaknai Hari Pos Sedunia ini, kami ingin menjadi bagian dari tumbuhnya perekonomian masyarakat khususnya di Provinsi Lampung ini.
1: Keren banget sih. Memang ya, salah satunya UMKM ini kan lagi digiatkan banget sebagai peningkatan PAD kita gitu kan ya Pak ya. Dan memang dari geliatnya sendiri, anak-anak sekarang lulus, fresh graduate, biasanya kita bingung dengan lowongan pekerjaan yang sulit ditemukan, tetapi mereka bikin sendiri lowongan pekerjaan. Salah satunya ternyata bisa didukung juga oleh POS. Nah, boleh Pak diceritakan juga tentunya perkembangan POS saat ini, tentunya disesuaikan tadi dengan transformasi digital yang ada.
0: Ya. Dulu semua transaksi dilakukan melalui physical evidence kami, physical ya. Orang harus datang ke kantor, transaksi di sana gitu. Tapi sekarang kami mempunyai yang namanya aplikasi POS Aja dan aplikasi POS Pay. Aplikasi POS Aja ini khusus untuk melayani pengiriman paket. Jadi kita tinggal order dari rumah, itu lihat aplikasi, nanti ada petugas kami yang datang ke rumah untuk ambil kirimannya. Nah, kemudian kalau untuk POS Pay itu untuk transaksi keuangan. Kita bisa bayar listrik di situ, beli token, ngisi pulsa, bayar angsuran, bahkan bayar pajak, gitu. Nah, jadi kami harus bisa mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Kami sempat diterpa badai waktu ada internet booming gitu ya, yang mengubah perilaku masyarakat yang biasanya ngirim surat, ngirim kartu pos gitu. Dengan adanya internet waktu itu udah mulai email, chatting, mungkin zaman apa MIRC gitu ya. Mungkin anak sekarang agak-agak kurang tahu tuh MIRC atau golongan kita kelahiran 80-an udah pasti itu ini banget ya. MIRC terus kemudian berkembang di WhatsApp dan lain-lain. Nah, memang kami harus kami tidak bisa menahan gitu ya perubahan seperti itu. Justru kami harus bisa menyesuaikan diri. Ya. Kemudian kami lebih berfokus sekarang kepada pengiriman logistik, pengiriman parcel, kiriman online, gitu ya. Sekarang sedang naik daun untuk perdagangan online atau e-commerce, dan kami sudah masuk ekosistem tersebut. Nah, itu salah satu bagaimana caranya kami tetap bertahan dan relevan sampai dengan sekarang.
1: Iya, wow, luar biasa ya. Jadi giliran kita masuk ke POS ini, tentunya

0: semuanya bisa memenuhi kebutuhan kita. Betul. Dengan adanya transformasi digital yang betul. Ada. Memang kan sekarang kayaknya orang gak mau ribet gitu ya Pak ya, bayar listrik, kemudian juga bayar-bayar yang lainnya, kemudian juga kalau misalnya kita mau kirim paket, kita maunya tuh yang aman betul. Gitu. Dan ternyata POS ini juga sudah bertransformasi sedemikian rupa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Wah, kalau dulu tuh kita tuh sampai udah apa ya, lekat gitu kan dengan kebudayaan yang ada. Kita ada tuh misalnya suka banget koleksi
1: Perangko,
0: bahkan ada juga komunitas filatelingnya. Kemudian juga kita ada kalau misalnya anak-anak rantau dikirimin duit sama orang tuanya, iya lewat wesel. Aduh, itu tuh kayak udah jadi bagian sejarah bagi masyarakat saat itu. Tapi ternyata sekarang perilaku berubah, sejarah pun bisa berubah ya. Dan juga tentunya diikuti dengan transformasi digital yang ada. Baik, kalau kita bicara tentang transformasi digital dan inovasi tadi sudah banyak banget diceritakan ya Pak ya. Aku pengen dengar juga dari Bapak Rifki, bagaimana Pak melihat perkembangan POS saat ini? Bapak juga pastinya pernah melewati masa di saat memang POS itu ya sedang wah jayanya, dengan tentunya dengan pengiriman wesselnya tadi, kemudian juga pengiriman surat, tetapi sekarang masih eksis. Gimana tanggapan Bapak?
2: Sampai sekarang saya masih koleksi perangko ya.
0: Iya sih.
2: Dan apa namanya, kalau dulu sempat punya koleksi kertas surat.
1: Iya.
2: Nah itu dikumpulin ya, sampai apa, kalau kartu pos itu lumayan sulit lah kalau zaman dulu itu mahal ya.
0: Wow.
2: Jadi yang kita koleksi itu perangko sama apa namanya kertas surat. Nah ada tiga hal sebetulnya yang tidak pernah berubah walaupun teknologinya berubah.
0: Oke.
2: Habitnya berubah. Ada tiga hal kalau kita ngomong pos ya. Yang pertama itu korespondensi, yang kedua kurir, dan yang ketiga kredensial. Nah ini tiga hal ini gak pernah berubah dari zaman ke zaman ya, dari era kolonial sampai zaman sekarang. Karena apapun teknologi yang misalnya kita menggunakan email dan sebagainya, tetap ada korespondensi. Dan apa namanya, sifat korespondensinya pun kredensial antara si pengirim dengan si penerima. Itu masih sampai hari ini. Nah memang dikembangkan ya, ada attachment dan sebagainya. Lalu kurir. Kalau kurir itu kan dari zaman dulu ya memang ada ya, baik itu kurir pesan maupun kurir barang. Kalau sekarang malah berkembang menjadi kurir uang kan, gitu loh, dalam bentuk uang digital. Artinya tiga hal ini tidak pernah berubah dari PT apa dari POS ya, hanya saja teknologinya yang berubah. Misalnya kalau uang, kalau zaman dulu kita pakai wesel, terus berkembang lagi jadi MoneyGram dan sebagainya kan, gitu loh. Nah yang lewat SMS ya, dan PT POS juga sempat dulu itu ya, pakai itu ya, dikasih kode kita suruh ngambil ke kantor pos.
0: Dan kayak kita lagi mau tarik tunai ya kalau sekarang ya.
2: Iya betul, dikasih passwordnya.
0: Bener-bener. Oh.
2: Lalu berubah kan sekarang jadi dompet digital kan, gitu, dompet digital. Dan apa namanya, kalau kurir juga sama. Tadinya kurir ya kita kirim oleh-oleh dan sebagainya. Kalau sekarang sudah lebih ke belanja. Nah itu yang paling berkembang dan paling kita ingat ya. Kalau sekarang benda pos itu batasannya koleksi ya, dan dia jatuhnya jadi wisata. Dan apa namanya, benda-benda pos itu punya nilai sebenarnya, kalau kita itu investasi lah ya.
0: Betul.
2: Kayak perangko dan sebagainya itu investasi.
0: Benar.
2: Kayak apa namanya, dulu punya seri Pak Harto ya. Itu banyak banget tuh.
0: Kolektor kalau tahu, wah berani tuh Pak. Berapa ya kan?
2: Apalagi kalau asli, karena yang beredar juga banyak yang palsunya kan gitu. Dan itu bisa menjadi investasi. Itu yang kadang-kadang Gen Z dan apa Gen Alpha yang sekarang tidak melihat itu. Padahal benda-benda pos itu bisa jadi itu. Dan kalau kita lihat benda pos yang lain, misalnya kayak surat segel, kertas segel ya, terus apalagi materai dan sebagainya, itu juga sama nilai investasinya lumayan tinggi. Kalau kita cari ya, kalau di sini kan yang paling terkenal kantor pos apa namanya Pasir Gintung ya, itu kertas segel itu harganya lumayan mahal kan gitu, karena apa namanya ya, dia punya histori sendiri karena ada tahunnya dan sebagainya. Itu yang saya pikir ini yang juga harus dipromosikan oleh apa namanya PT POS ya, kalau di Indonesia, bahwa salah satu investasi itu adalah benda-benda POS. Karena betul. Itu punya nilai sejarah yang luar biasa. Ada seri Asian Games, SEA Games dan sebagainya itu saya masih ingat.
0: Luar biasa. Tapi memang semakin berkembang ke sini, anak-anak muda juga kayak lebih aware dengan nilai histori suatu barang. Bahkan ada nih kalau misalnya lagi berwisata, kan ada tuh yang suka stamp-stamp gitu ya, Pak ya. Dan hal-hal yang konvensional itu seperti kembali lagi sekarang, dan bukan tidak mungkin gitu. Hal-hal yang dulu ini bisa jadi kayak roda sebuah tren yang akan kembali bergulir lagi. Karena kadang-kadang kita juga udah zaman sekarang kayak flood of information gitu kan, dan kemudian juga kita banyak banget disturbing, banyak yang akhirnya kita mulai aware dengan mindful nih, kita mulai dengan hal-hal yang nilai historisnya kita dalami lagi, kemudian juga keunikan-keunikan yang dimiliki. Kita gak pernah tahu nanti mungkin akan kembali lagi ya Pak ya, tren-tren dari itu sendiri. Wah luar biasa sih. Aku balik lagi kepada Bapak Rudy nih, kalau misalnya melihat perkembangan yang ada ya Pak ya, apakah sudah cukup banyak yang akhirnya mengikuti transformasi dari pos sendiri? Kalau Bapak lihat secara kasat mata gitu ya Pak ya, pasti ada datanya, tetapi secara kasat mata Bapak saja gitu, apakah sekarang sudah banyak juga yang mengikuti perkembangan transformasi tadi, dari yang pelanggan konvensional sebelumnya akhirnya mengikuti, dan atau justru malah sekarang malah lebih banyak dari anak-anak mudanya gitu, gimana Pak?
3: Oke, alhamdulillah untuk di Lampung ya, itu tingkat pengiriman melalui pos itu meningkat 40%-an. Ini datanya setiap 3 bulan sekali saya update ke Kominfotik. Dan itu dijadikan data untuk Pak Gubernur menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat gitu ya. Jadi jumlah volume pengiriman itu dari Lampung itu naik 40%.
0: Oke.
3: Dan sekitar 60%-nya itu didominasi oleh kiriman e-commerce, gitu. Artinya bahwa sekarang UMKM, pedagang online itu sudah mulai aware bahwa PT POS sudah bisa melayani, gitu ya. Dan itu juga menjadi semangat kami bagaimana kehadiran kami PT POS Indonesia bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Nah, bahkan kami juga mempunyai tugas dari pemerintah itu untuk membangun kantor POS di daerah 3T. Artinya kehadiran kami itu tidak hanya menjadi tempat untuk bertransaksi, tapi juga bagaimana kami membuka akses bagi masyarakat di wilayah terluar itu bisa menikmati bagaimana menerima informasi, menerima kiriman barang atau menjual produk hasil hasil produksinya keluar gitu. Nah, bahkan kami juga sekarang punya yang namanya toko online. Itu bisa digunakan oleh UMKM kalau mau punya toko online sendiri. Nah, kalau UMKM buka web sendiri itu biaya mahal. Harus punya expert yang ngelola gitu. Tapi di PT POS kita sudah buatkan template-nya. Tinggal ditambahkan nama tokonya dan di-upload katalog-katalog produknya. Nanti dari link-nya itu yang di-share ke WhatsApp atau IG, tautan IG, tautan TikTok. Nah, nanti itu bertransaksi di sana. Jadi seperti punya marketplace sendiri. Kalau marketplace kan gabungan semua toko nih. Kalau di web kami itu eksklusif untuk toko dia.
0: Ini menarik. Wow, keren.
3: Itu bisa jadi peluang usaha juga, gitu ya. Selain itu juga kami punya kerjasama agen pos. Nah, tadi mungkin sempat dibahas abis lulus ngapain ya gitu. Nah, ini salah satu peluang usaha juga, ini jadi agen pos kami. Buka kantor pos di tempat tinggal sendiri atau tempat usaha sendiri. Kita nggak perlu investasi banyak, cukup punya komputer, laptop, itu sudah bisa buka agen pos. Buka di rumah pun bisa. Open table bisa gitu, tidak perlu di apa
0: ruangan
3: khusus di chat apa gitu kan, bangunannya rolling doors, kalau itu enggak
0: wow gitu. Ih, menarik banget ya. Ini benar-benar kayak wah, mengikuti perkembangan zaman banget gitu Pak. Apalagi tadi kan sempat disinggung juga terkait dengan UMKM gitu ya, yang sekarang memang lagi pesat-pesatnya. Tapi memang banyak juga yang ibaratnya ngikutin FOMO nih, aku pengen ada bikin usaha, kemudian kepentok. Tuh, masalahnya adalah kadang-kadang di modal. Mau ngembangin sendiri tapi modalnya belum cukup, atau udah pernah ngembangin tapi gak ada expertnya. Ya akhirnya ada aja gitu kan, ditipu lah, atau ternyata salah dalam penghitungan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas Pak, ini tentunya terkait dengan peran POS untuk meningkatkan dan juga mendukung UMKM yang ada di Indonesia, dan juga tadi terkait dengan agen POS yang menarik sekali, bisa menjadi sebuah peluang bagi teman-teman ya yang ingin juga mencoba berwirausaha atau juga ingin bermitra tentunya dengan POS Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi pendengar, dan tetap di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Pendengar kembali bersama kami dalam Dialog Lampung Menyapa hari ini terkait dengan Hari Pos Sedunia 2026, transformasi layanan pos di era digital. Masih bersama dengan dua narasumber kita pada hari ini, Bapak Rudy Rinaldi selaku Eksekutif General Manager PT Pos Indonesia KCU Bandar Lampung, dan juga Bapak Rifki Indrawan selaku Ketua Relawan TIK Lampung, yang juga bisa Anda saksikan secara live di YouTube @RRI Bandar Lampung. Hai, boleh kita sapa pemirsa kita juga di YouTube ya. Dan pastinya juga nih pendengar, ini dalam rangka kita juga memperingati Hari Pos Sedunia di hari besok ya, tepatnya hari Jumat 9 Oktober. Tapi tadi fun fact-nya ternyata Hari Pos Indonesia justru umurnya lebih tua lagi daripada Hari Pos Sedunia. Artinya Indonesia justru lebih punya histori lebih lama, kemudian juga budaya yang kental dengan pos juga lebih lama lagi gitu. Betul. Lekat gitu ya. Bahkan dengan perkembangan transformasi digital saat ini, mereka masih sangat eksis dan terus mengembangkan inovasi yang ada. Salah satunya ini untuk mendukung teman-teman UMKM. Kebetulan sudah ada yang bergabung juga lewat line WhatsApp kami, ada Rio di Pramuka. Aku penasaran Kak, dengan UMKM tadi, gimana sih caranya kita bisa join bersama dengan PT Pos Indonesia? Monggo okay. Bapak Rudy bisa disampaikan.
1: Makasih Mas Rio ya. Thank you ya Mas Rio pertanyaannya. Oke. Mas Rio, kalau memang Mas Rio posisi sebagai UMKM ya, sebagai UMKM, sebagai apa, penghasil atau pembuat sesuatu produk gitu ya, ayo kita kerjasama lewat PT Pos. Caranya kalau Mas Rio pengen punya toko online sendiri, tinggal daftar di web store.posaja.id, store.posaja.id itu webnya monggo jadi milik Mas Rio. Oh. Tinggal dikasih nama, nanti slashnya mau nama tokonya apa gitu. Okay. Misal Rio-nya Rio Motret, slash Rio Motret misal gitu ya. Izin pakai nama Mas Rio Motret.
0: Lebih familiar gitu.
1: Iya, gitu ya, kan? Itu. Itu jadi eksklusif webnya gitu ya. Nah, itu tinggal registrasi di sana gitu kan. Nanti juga ada keharusan untuk membuka rekening postpay. Kenapa harus pakai postpay? Karena nanti ongkir dan pembayaran dari pembeli itu masuk ke rekening itu. Asik. Penampungannya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, itu juga kita mendorong untuk bagaimana menggunakan e-wallet kami gitu.
0: Betul.
1: Ya, dengan postpay gitu. Yeah. Dan juga nanti di web itu langsung terkoneksi dengan sistem kami di kantor pos yang akan memberikan notifikasi kalau ada kiriman, nanti petugas kami yang ke sana.
0: Oh.
1: Jemput.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Asik.
1: Nah, terus juga kami mendukung pembayaran digital, jadi nanti pembeli bisa langsung bayar pakai VA atau kris gitu.
0: Oke. Okay. Okay. Seru banget ya. Jadi kalau buat teman-teman UMKM, memang tadi kan kita sempat ngobrol juga nih di off air ya. Banyak banget yang punya niat besar. Kemudian juga ngeliatin pasar, akhirnya FOMO mau ikutan juga. Enggak ada salahnya untuk ngikutin FOMO dalam hal positif gitu kan ya. Yuk kita gali nih UMKM. Tapi memang dalam setiap seminar UMKM sering banget kalau lagi diskusi, banyak yang ibaratnya itu kejegal atau kemudian akhirnya mutung karena beberapa hal ditolak, kemudian juga mungkin modal gak balik atau ada manajemen keuangan yang belum dikuasai sehingganya oh kok malah buntung, enggak untung, akhirnya ya sudah deh gulung tikar gitu kan ya. Padahal sebenarnya memang namanya juga mencoba hal baru, gagal kemudian juga berhasil itu adalah hal yang biasa. Tetapi ada satu peluang yang kita dapatkan di pos ini sendiri, yaitu mereka sudah punya template, kemudian juga sudah ada expertnya juga. Ini akhirnya kita sambil belajar.
1: Betul.
0: Tapi satu sisi juga kita tuh diawasin gitu kan ya. Jadi ada gurunya gitu. Kita Betul. Bisa belajar bersama di Pos aja ini, di Pos Indonesia ini. Nah, tentunya itu tadi untuk diakses bisa di webnya store.posaja.id. Yeah. Wah, ini untuk toko online. Kemudian juga kabarnya ada juga tentunya inovasi untuk Anda yang fresh graduate atau ingin juga tentunya ya bergabung menjadi mitra dari Pos Indonesia itu lewat agen pos. Boleh dijelaskan Pak Rudy seperti apa okay. agen pos?
1: Jadi agen pos ini sudah bisa melayani pengiriman surat paket maupun pembayaran PPOB gitu ya. Listrik, pulsa, angsuran dan lain-lain gitu ya. Terus mungkin pertanyaannya tadi butuh deposit berapa besar?
0: Okay.
1: Nah, depositnya itu fleksibel, menyesuaikan kebutuhan.
0: Hmm.
1: Dan deposit ini bukan berarti jadi uang apa ya, yang disimpan di pos nanti nggak kembali. Bukan, itu deposit itu untuk transaksi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, nanti karena teman-teman nanti akan dapat kembaliannya itu berupa uang tunainya atau misalnya kalau pakai kris lewat kris gitu kan, yeah, lewat dana gitu okay kan. Nanti uangnya balik lagi. Nah, ditambah setiap transaksi itu kan ada biaya admin.
0: Mm-hmm.
1: Nah, nanti kita akan sharing fee.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Udah modalnya murah, mm-hmm, gitu kan.
0: Modalnya pakai apa aja, Pak?
1: Tadi laptop aja.
0: Laptop yeah aja, baik.
1: Laptop aja. Nanti nanti bukti pembayarannya kan bisa di PDF sekarang ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau memang dari customer kita pengennya ada bukti fisik, mm-hmm, ya kita harus sediakan lagi printer.
0: Mm-hmm.
1: Ya, sekarang kan banyak printer yang kecil-kecil.
0: Iya, betul-betul.
1: Ya, ya, ya, di kafe atau apa
0: gitu. Kita bisa beli
1: online
0: juga tuh,
1: itu bener, bisa, betul. Tapi sekarang banyaknya, mm-hmm, karena bukti fisik itu seringkali cepat hilang, kehapus, yeah, gitu kan. Kalau yang thermal itu atau hilang, nah, misalnya sekarang banyaknya pengennya pakai PDF, kayak gitu.
0: Lebih gampang disimpan, dikul-kul-kul hilang, yeah, nanti ya kan. Ya kita lebih paperless juga, paperless kan akhirnya juga, sayang betul bumi ya, luar biasa. Jadi kita hanya bermodalkan laptop gitu kan dan keinginan kuat kalau kata Pak Rudy gitu ya. Jadi udah bisa tuh kita buka agen pos. Tapi selain dari itu pastinya kita juga belajar ya Pak ya, bagaimana akhirnya kita bisa menjadi marketing gitu kan ya. Kita belajar juga bagaimana akhirnya untuk melatih dari lingkungan kita. Oh ya, yuk kita kembangkan nih bisa lebih digital lagi gitu kan ya. Semuanya bisa lewat digital dan ternyata lewat Pos Indonesia. Mungkin ini juga bisa merubah dari tanggapan masyarakat yang melihat, oh pos itu biasanya kita cuma kirim surat gitu kan, kirim barang.
1: Yeah.
0: Enggak, sekarang kita bisa kirim apapun gitu kan ya, lewat digital aja. Bahkan bukti ya tadi bisa lebih mudah karena tersimpan juga dalam bentuk digital. Baik, aku pengen balik lagi ke Bapak Rifki. Bapak, bagaimana kalau Bapak sendiri, kalau kita kan tadi sempat ya Pak bahas di awal itu terkait dengan literasi digital. Yeah. Nah, masyarakat kita kalau menurut Bapak nih, apakah memang sudah siap, harus siap sih ya, siap gak siap harus siap. Tapi menurut Bapak apa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kita terkait dengan literasi digital saat ini?
2: Ya jadi gini, kalau di dunia digital itu kan harus ada ekosistemnya ya. Kalau kita dengar dari penjelasan Pak GM tadi kan bahwa ekosistemnya memang sudah terbangun kan gitu. Ada paymentnya, ada kurirnya, kemudian ada apa, kalau tadi itu ada e-commerce-nya dan apa namanya ada proses pembinaannya. Nah ini yang satu lagi sebetulnya adalah misalnya marketing.
0: Okay.
2: Nah marketing ini kan bagian dari literasinya. Mm. Nah misalnya bisa saja kalau di apa namanya platform-platform yang lain itu kan ada kode referral. Nah kalau teman-teman itu misalnya dia bergabung dengan kode referral tersebut dia dapat sesuatu. Nah ini kan ada apa namanya semacam insentif lah ya buat itu. Nah itu yang harus terus dikembangkan karena yang kita tahu ini kan hanya fisik kan.
0: Mm-hmm.
2: Nah sementara transformasinya udah luar biasa nih sampai ke digital. Ekosistemnya juga udah lengkap. Ada payment, ada segala macamnya. Sampai terakhir itu ada dompet digital kan. Kita apa namanya Postpay itu. Nah, Postpay ini kan yang kadang-kadang kita lupa nih. Kita kan mainstream aja kan, pakai D, pakai G kan, pakai S kan gitu.
0: Yeah, yeah,
2: yeah. Nah, ini kan ada Postpay ini. Ini kan saya pikir ini yang paling baik lah ya. Kan karena PT Pos ini dia punya jaringan sampai tingkat desa.
0: Ah betul.
2: Kantor pos itu di tiap kecamatan ada.
0: Betul.
2: Sementara kalau kita pakai yang platform lain itu gak ada kan gitu loh, mentok di sampai kabupaten. Kalaupun dikirim itu lebih lama.
0: Yeah,
2: nah, dan petugasnya itu kan luar biasa banyaknya.
0: Yeah.
2: Dan keluarga saya juga banyak yang jadi petugas pos ya.
0: Wow, Masya Allah.
2: Nah, apa namanya artinya ini yang harus terus diliterasi. Mm-mm. Kan begitu loh. Misalnya sesekali lah, karena misalnya begini, saya ngambil contoh. Anak-anak zaman sekarang itu atau generasi zaman sekarang itu kalau ngirim email itu cuma 2 kata, 3 kata. Padahal yang namanya email itu kan surat.
0: Mm-mm.
2: Nah surat itu korespondensi. Ada tata caranya loh kan. Kita biasa kalau zaman saya sekolah itu ada pelajaran di bahasa Indonesia itu membuat surat kepada teman, kepada orang tua, kepada instansi.
0: Betul.
2: Nah ini enggak kan gitu loh, kayak chatting kan itu loh. Nah ini yang juga harus dikembangkan oleh apa namanya PT Pos ya, selaku pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan kan gitu loh. Dia bisa bikin kayak semacam workshop atau gathering ya untuk generasi muda bahwa ini loh ekosistem digitalnya begitu loh, bahwa PT Pos itu atau Pos Indonesia itu tidak seperti dulu lagi, tapi udah ada transformasi digital. Nah ada barang-barang produknya dan sebagainya, karena kan dokumen itu kalau untuk autentifikasi ya, saya bilang yang paling otentik dari Pos itu adalah autentifikasinya, capnya itu kan, legas dan sebagainya. Untuk bukti hukum dan sebagainya itu masih harus fisik. Nah, untuk pengganti materai ada legas kan gitu loh. Ini yang tidak, kadang-kadang tidak dikenal oleh generasi yang sekarang. Nah, ini yang harus juga diliterasi. Artinya dia butuh apa ya, kayak kalau memang tidak bisa gathering kan butuh kayak apa namanya, postingan-postingan video dan sebagainya. Itu yang edukasi, disebar luas. Begitu.
0: Seru banget ya Pak ya. Dari sini kita akhirnya kita menerima perubahan sambil kita terus belajar, sehingganya beberapa kekurangan-kekurangan itu bisa untuk saling melengkapi satu sama lain, terutama ini terkait dengan literasi digital. Memang betul, akhirnya ada beberapa hal yang terlupakan gitu ya Pak ya. Mungkin kita dimudahkan dengan adanya teknologi gitu ya. Kita mungkin mulai melupakan tata cara begitu ya dalam berkirim surat. Padahal itu indah banget gitu ya. Saat kita mungkin merangkai kata, bahkan saat kita apply kerjaan aja lewat email kita punya tata bahasa yang tepat gitu. Bagaimana akhirnya HRD bisa melihat ini anak beneran nih ya kan ya. Dia punya niat, dia juga punya usaha gitu kan untuk menarik hati. Paling tidak kan dari situ dulu, dari tampilan awal, dari chat yang ada di email gitu kan, yang
2: saat sejarah kita itu kan ada itu sejarahnya. Betul. Apa namanya, suratnya Kartini kan, habis gelap terbitlah terang, itu surat loh.
0: Dikumpulkan
2: akhirnya jadi buku.
0: Seru banget. Iya
2: benar. Nah, itu kan lebih menarik ya. Misalnya kalau apa namanya, PT Pos juga punya layanan itu ya. Korespondensi yang bisa dikumpulkan jadi surat dan sebagainya itu menarik banget.
0: Banyak idenya ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya mungkin kita gathering itu tadi salah satunya, itu pasti menjadi harapan dari masyarakat secara awam. Ada banyak ide, tapi bagaimana ya caranya untuk menjalankannya gitu kan. Menghubungkan satu sama lain. Dan kemudian ternyata setelah kita melakukan diskusi ini, banyak hal yang bisa kita saling kembangkan. Tapi tadi itu ada visi luhur yang sebenarnya juga dilakukan oleh PT Pos Indonesia saat juga menyentuh teman-teman yang ada di daerah 3T. Benar, bahwasannya memang kesejahteraan itu kan untuk seluruhnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Dan 3T ini sendiri biasanya bermasalah atau juga yang menjadi tantangan mereka adalah terkait dengan tentunya akses, sinyal, dan itu yang juga coba untuk dijawab oleh PT Pos Indonesia. Mereka pasti punya banyak sekali produk-produk unggulan di lokal, tapi bingung bagaimana caranya untuk tembus ke pasar luar. Kalau hanya di lingkungan mereka, mungkin karena mereka sudah biasa, harganya pun biasa. Tapi saat itu keluar, mereka tahu bahwa itu nilainya tinggi sekali. Dan ini juga yang coba untuk didukung oleh PT Pos Indonesia dengan memberikan pelayanan juga ke daerah 3T. Wah, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk PT Pos Indonesia. Luar biasa ya. Dan ini pun yang pastinya juga kita harapkan banyak yang kita merasa kita ingin cepat sukses gitu ya, cepat berhasil gitu dengan adanya transformasi digital. Tapi kita tidak boleh melupakan teman-teman yang ada di 3T, bahwasanya mereka juga ada di Indonesia dan kita harus sejahtera bersama. Baik, semangat, Bapak. Oke, kita ingin dengarkan juga tentunya ya dari Bapak Rudi pesan kepada masyarakat Lampung tentunya ya terkait dengan Hari Pos Sedunia ini. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat di Indonesia khususnya yang ada di Lampung? Silakan.
1: Pesan saya, mari kita berkolaborasi, mari kita tumbuh bersama. Kami dari PT Pos siap menjadi bagian meningkatnya atau suksesnya usaha teman-teman UMKM khususnya gitu ya. Manfaatkan layanan Pos karena kami layanan yang terluas gitu ya. Bahkan beberapa jasa ekspedisi itu dengan keterbatasan di daerah-daerah itu banyak yang justru ikut dengan kami, menitipkan lewat kami, okay. Gitu. Dengan pola kerjasama, memang sekarang kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya. Betul. Justru kita zamannya kolaborasi.
0: Benar.
1: Jadi buat teman-teman UMKM, gitu ya, pedagang online, yuk kita bekerja sama, kita berkolaborasi, kita menjadi bagian dari tumbuhnya perekonomian di Provinsi Lampung.
0: Oke, seru banget. Terima kasih banyak Bapak Rudi. Selanjutnya dari Bapak Rifki, saya ingin dengarkan tentunya pesan kepada masyarakat Lampung dalam rangka menyambut era digital yang semakin terintegrasi dengan kehidupan masing-masing pastinya. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan?
2: Ya, yang pertama ya harus terbangun ya ekosistem digitalnya. Hmm. Nah, kok ekosistem digital ini gak bisa hanya pengguna dan pemberi jasa, tapi juga pada komunitas-komunitas, ada komunitas UKM, ada komunitas digital dan sebagainya, ini harus dilibatkan kan begitu, baik lewat gathering maupun edukasi-edukasi digital lainnya kan gitu. Terus yang kedua itu yang harus dikedepankan adalah kredensial atau keamanan data. Nah, apa namanya, kita udah bosen lah dengar platform-platform lain tuh datanya dijual dan sebagainya. Nah, ini PT POS harus bisa terdepan bagaimana memberitahukan apa keamanan VA-nya, apa keamanan misalnya transaksinya, terus gimana caranya, apakah masih menggunakan OTP, padahal OTP sudah dilarang kan begitu. Nah, ini yang harus diberitahukan kepada masyarakat bahwa keamanan digital menggunakan apa namanya platformnya PT POS ini memang bisa dipercaya sehingga masyarakat itu bisa terbantu. Karena ya jujur saja yang punya jaringan paling luas ini adalah PT POS.
0: Yeah.
2: Dan ini yang menjadi kebutuhan masyarakat, bagaimana daerah-daerah itu bisa terakses itu. Nah, ini yang menurut saya yang harus terus dikerjakan oleh PT POS lewat literasi digitalnya. Begitu.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak, Bapak Rudi, Bapak Rifki. Seru sekali ya diskusi kita pada hari ini. Kita sama-sama saling belajar dan juga saling mengisi itu tadi beberapa PR yang dihadapi oleh masyarakat kita. Transformasi digital tetap harus kita hadapi. Betul. Mau tidak mau, perubahan pasti akan ada dan kita juga akan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Lantas apa saja PR-PR tadi terkait dengan literasi digital? Mari kita sama-sama untuk mengisi PR tersebut. Dan semoga masyarakat Indonesia juga menjadi masyarakat yang lebih cerdas lagi dalam bermedia, dalam dunia digital juga, dalam dunia transaksi. Dan salah satu upaya tersebut juga didukung oleh PT POS Indonesia tentunya. Terima kasih banyak Bapak Rudi Rinaldi, selaku Eksekutif General Manager PT POS Indonesia KCU Bandar Lampung. Dan juga Bapak Rifki Indrawan, ya, selaku Ketua Relawan TIK Lampung dalam obrolan kita pada hari ini terkait Hari POS Sedunia 2026, transformasi layanan POS di era digital. Sampai ketemu lagi Bapak di kesempatan selanjutnya. Selamat melanjutkan kegiatannya dan semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, itu tadi tentunya Dialog Lampung menyapa kita pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda tentunya di Lampung pagi ini bersama Dian Oktavia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kita kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial dan banyak mendapatkan reaksi dari netizen. Ini terkait dengan beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim ada informasi tentang aturan baru pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yaitu subsiditepat.mypertamina.id, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam poster sebelumnya. Nah, tentunya klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian ini salah dan menyesatkan. Jangan sampai kita terjebak menjadi masyarakat yang terlalu latah untuk share informasi yang belum disaring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar masih bersama kami di Lampung pagi ini. Wah, kalau lagi di hari Kamis ya, udah hitung mundur, kita mau weekend. Dan pastinya juga kalau di bulan-bulan terakhir ini, Oktober, November, Desember, kayaknya tuh pengen gitu ya, diisi dengan kegiatan yang gak cuma sekedar healing, tapi juga memberikan manfaat positif untuk tubuh, kayak olahraga dan ketemu sama teman-teman baru gitu ya. Wah, bukan cuma soal lari, tapi gimana caranya kita bisa baca arah, milih rute, dan menyusun strategi terbaik. Orientering ITERA 2026 atau Orientera ini resmi membuka pendaftaran dan enggak dipungut biaya pendaftaran. Karena Orientera 2026 ini jadi perlombaan orientering tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Geomatika ITERA. Kategori lombanya ini tentunya terbuka untuk umum ya, yang pastinya ada di 2 hari yaitu 14 sampai 15 November 2026. Tanggal mainnya di tanggal 14 November 2026 untuk technical meeting, dan perlombaannya di 15 November 2026 bertempat di Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Informasi terkait Orientera 2026 bisa hubungi kontak person Cynthia di 0895-3275-72312 atau Elza di 0858-1021-4440. Yuk daftarin diri kamu sekarang juga.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahankan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
3: Nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, berasa gak sih beberapa hari ini memang panas ya, lagi gerah lumayan, dan memang cuaca panas dan kemarau panjang bukan cuma bikin kita lebih senang cari tempat teduh, tapi juga mulai terasa di pasar nih. Apa tuh? Di Bandar Lampung nih, harga beras premium mengalami kenaikan karena memang Dinas Perdagangan menyebut salah satu pemicunya adalah berkurangnya hasil panen di sejumlah daerah penghasil padi akibat kemarau. Meski harga naik, masyarakat tak perlu khawatir soal ketersediaan karena pasokan beras ke Bandar Lampung masih aman dan distribusi dari berbagai daerah tetap berjalan. Pemerintah juga terus memantau harga dan distribusi untuk mencegah kenaikan yang lebih tinggi. Dan sementara itu juga beras SPHP masih tersedia dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Jadi kemarau memang bikin sawah kekurangan air ya. Tapi jangan sampai dompet ikut kering gara-gara harga beras. Pemerintah pun berharap cuaca segera membaik agar produksi kembali meningkat dan harga beras premium bisa kembali stabil.

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
3: Mister Capreng nih.
2: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
4: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
2: Wah, apa aja tuh?
4: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
2: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
4: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Ada gak sih yang mulai berasa kalau belakangan harga beras premium terasa naik? Bahkan masyarakat Bandar Lampung ya sebenarnya gak perlu panik banget sih. Karena harga sejumlah merek beras premium memang bergerak naik, yang sebelumnya ada di 15.900 hingga 16.000 rupiah per kilogram. Naiknya itu dipengaruhi karena kemarau panjang yang dampaknya pada hasil panen di sejumlah daerah penghasil padi. Kenapa gak perlu panik? Karena kabar baiknya stok beras di Bandar Lampung masih aman dan tidak terjadi kelangkaan. Dinas Perdagangan memastikan distribusi tetap berjalan dan masyarakat juga masih bisa mendapatkan beras SPHP dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Pemerintah terus memantau harga dan berkoordinasi dengan distributor serta Bulog untuk menjaga pasokan tetap tersedia. Jadi harga premium boleh naik, tapi jangan sampai panik ya. Stok masih aman, jadi belanja beras juga secukupnya aja. Gak perlu sampai borong satu gudang. Waduh, masih di sini di Lampung pagi ini. Dan pastinya juga masih akan menemani Anda dengan lagu dan informasi menarik lainnya.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi ini. Dian pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar, masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Kembali kami hadir menemani Anda ya di Lampung siang ini untuk edisi hari ke-8 di bulan Oktober 2026. Senang rasanya bersama saya Novita Fira akan menemani Anda dengan berbagai informasi yang juga telah kami siapkan serta lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita ya. Kami akan kembali tentunya pendengar dengan lagu yang satu ini spesial untuk Anda yang ingin comeback to aktis gitu ya di dengan gejolak kaula mudanya. Ini ya bahasanya tahun 80-an banget. Tapi enggak apa-apa, ini kami hadirkan untuk Anda yang mungkin rindu di era tahun sebelum masa pandemi atau juga sebelum masa ya masanya apa ya? Masanya sekarang lagi kemarau dan juga panas-panasnya. Dari mereka Club Active spesial untuk Anda gejolak kaula muda.

0: bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, model Sam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, ngerepet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!
6: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar, sekarang tuh memang makin berasa ya kalau kita pergi ke luar daerah atau kemana-mana yang namanya fasilitas jalan sudah mulai tertata rapi ya, dan juga aspal sudah mulai berganti menjadi infrastruktur jalan yang juga bisa memperkuat konektivitas antar wilayah. Ini merupakan salah satu penanganan yang juga dilakukan oleh ruas Ketapang Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara dengan anggaran yang juga disiapkan yaitu 6,8 miliar rupiah. Gimana hal ini juga ditinjau langsung dari Gubernur Lamat Rahmat Mirjani Yausal mengenai progres rekonstruksi jalan tersebut. Jadi peninjauan dilakukan untuk meningkatkan perkembangan sekaligus juga memastikan pembangunan ruas jalan provinsi berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan Gubernur Lampung juga mengatakan pembangunan infrastruktur transportasi darat menjadi salah satu fokus pemerintah daerah yang kondisi jalannya harus lebih baik dan diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga aktivitas dari masyarakat lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang. Pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Peringatan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Guna mendengarkan dinamika olahraga, tetaplah bersama kami di RRI Program, satu kanal informasi dan juga inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama. Saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi, saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi, pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 asis per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Saksi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renan Ajung memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Mosesa Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan Deso Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah.

0: PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
2: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
0: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

Informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu

0: finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Redes MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, yo, bilang saya tadi,
3: insya Allah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: PMI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprop Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata.

0: mengerahkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentu kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar, kerasa gak sih kalau kita ingin membeli sembako gitu ya, atau juga beras yang ada di supermarket atau minimarket, ini memang berasnya memang dirasa cukup langka ya. Dan kalaupun ada stok, ini harganya juga berbeda dari yang biasanya. Dan ternyata berpengaruh terhadap cuaca yang saat ini kering yang sedang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir, yang juga berdampak pada harga beras premium di Kota Bandar Lampung. Jadi kondisi ini juga terjadi di tengah kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok yang tetap tinggi. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin juga menyebutkan bahwa kenaikan harga beras premium ini dipengaruhi berkurangnya hasil panen di sejumlah daerah penghasil padi. Jadi produksi yang juga menurun membuat harga beras premium mengalami penyesuaian di tingkat pasar. Jadi meski demikian pendengar, pasokan beras yang masuk ke Bandar Lampung juga masih dalam kondisi aman. Distribusi dari berbagai daerah juga tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, yang juga terpenuhi saat ini. Karena menurutnya pendengar, kondisi yang juga terjadi saat ini tuh memang berbeda dengan kelangkaan barang, di mana ketersediaan beras masih mencukupi, hanya saja harga mengalami kenaikan akibat pengaruh produksi dan juga pasokan.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
0: pengen jerit rasanya loh.
5: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam
4: emang
3: ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjam handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, leh.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Ringan di tengah cuaca Kota Bandar Lampung, juga aktivitas yang juga sangat padat kali ini memang juga gak mengurangi aktivitas kita ya, ketika juga di jam-jam yang juga sangat padat gitu. Sekarang waktu telah menunjukkan pukul 12 lebihnya 18 menit waktu Indonesia Barat, dan mungkin saatnya untuk makan siang, jangan sampai telat, dan juga makanan serta minum.

minuman yang ternyata bisa menambah tenaga dan energi. Ya, salah satu yang manis-manis, bener gak sih kalau ini bisa menambah energi yang memang kalau makanan dan juga minuman manis itu memang sulit ditolak ya. Namun ternyata konsumsi gula ini secara berlebihan yang gak hanya berdampak pada kesehatan tubuh aja, tahukah Anda pendengar, ternyata bisa mempengaruhi kondisi kulit dan juga penampilan seseorang loh. Dokter spesialis kulit yaitu dokter Andrew Yossi juga menjelaskan kalau pola makan tinggi gula berkaitan dengan proses glikasi bisa mempengaruhi kolagen dan juga elastin pada kulit kita. Namun sejumlah penelitian juga menunjukkan kalau adanya hubungan antara pola makan tinggi gula dengan persepsi terhadap daya tarik wajah, maka penelitian itu juga ternyata bisa berdampak pada makanan tinggi gula yang memiliki tingkat daya tarik wajah lebih rendah dibandingkan mereka yang mengkonsumsi makanan dengan kadar gula lebih rendah. Tapi yang terpenting mendengar adalah mengatur pola jumlah dan juga frekuensi konsumsi ya, serta menjaga pola makan tetap seimbang. Karena dengan pola makan yang sehat dan seimbang, maka tubuh tidak hanya mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, tapi juga membantu menjaga kesehatan kulit dan juga penampilan kita.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!
6: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
7: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
6: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
7: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
6: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
7: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
6: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
8: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
9: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
8: Wah, banyak duit dong.
9: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
8: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
9: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
8: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Lagu legendaris yang begitu lekat dengan momen kumpul, perpisahan, sampai acara bersama teman-teman ciptaan Frankie dan Johnny Sakilatua. Ini memang makin ikonik ya. Setelah dipopulerkan Iwan Fals bersama sejumlah musisi musika di tahun 1988. Jadi buat pendengar RRI yang juga tetap setia mendengarkan siaran kita nih, pasti ingat banget dengan seseorang, suatu tempat, atau mungkin satu momen yang gak bisa diulang lagi ya. Dan memang lagu kemesraan yang identik dengan kebersamaan ini mungkin pernah ada satu momen di teman seperjuangan dan seseorang yang dulu pernah ada di samping kita. Dan pada akhirnya yang membuat sebuah lagu begitu berkesan bukan hanya melodinya, tapi juga kenangan yang kita titipkan di dalamnya. Dan kalau memang lagu kemesraan ini juga mengingatkan kita semua nih, biarkanlah ya kenangan itu bisa datang sebentar, dan juga kenangan yang cukup dikenang dan tidak bisa akan terulang lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Harapan perhatian dari pemerintah pada semua kader-kader ini, bukan berharap semua ini pada bergerak. Kalau kita bergerak, insyaallah.
2: Boleh saja membela daerah lain, asalkan mendapat rekomendasi dari Pemkab atau Pemkot cabornya, kemudian KONI asal.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Kamis 8 Oktober 2026 dengan topik berita. Peran kader dan juga relawan di tingkat lingkungan menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai program pelayanan masyarakat. Melalui penyaluran insentif, pemerintah Kota Bandar Lampung berharap semangat pengabdian para kader terus terjaga dan semakin berdampak bagi warga. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Kerjasama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan para pelaku usaha lokal untuk memasok kebutuhan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Lampung, Provinsi Lampung masih minim. Berikut laporan Iwan Wijaya.
3: Keseluruhan ini bisa PKS dan menjadi supplier karena kita melihat standar.
4: Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Provinsi Lampung Ahmad Heri Setiawan mengatakan hingga kini tercatat baru sekitar 20% SPPG di Lampung yang telah melakukan perjanjian kerjasama atau PKS dengan pemasok. Menurut Heri, tercatat 179 kelembagaan usaha di desa yang telah melakukan PKS dan menjadi pemasok SPPG di sekitar 15 kabupaten kota di Lampung. Ahmad memastikan produk yang dipasok mayoritas berupa kebutuhan pangan utama seperti beras, telur, dan sayuran. Kendati begitu, ia menegaskan bahan pangan yang masuk ke SPPG tetap harus memenuhi standar kualitas, kuantitas, serta keberlanjutan pasokan.
3: Kelembagaan ekonomi desa yang sudah ber-PKS dan sudah menjadi supplier di SPPG se-Provinsi Lampung. Ada beras, ada telur, ada sayuran, dan kemudian didorong melalui satgas provinsi bagaimana keseluruhan ini bisa PKS dan menjadi supplier karena kita melihat standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi mempunyai kualitas, kuantitas dan secara berkelanjutan ya bahan baku selalu tersedia. Selama ini sih yang sudah ber-PKS ya masih lancar dan masih aman dengan bahan baku yang ada. Masih ya 20% lah yang sudah ber-PKS. Insyaallah di akhir tahun kita sama-sama ini Lampung mampu menjadi modelnya di akhir tahun kita ber-PKS keseluruhan SPPG.
4: Kepala Satuan Tugas Satgas MBG Provinsi Lampung Saipul mendorong seluruh SPPG bermitra dengan Badan Usaha Desa atau BUMDES maupun pelaku usaha lokal melalui PKS. Saipul mengatakan kerjasama dengan badan usaha di wilayah sekitar untuk mendukung keberlanjutan pemenuhan kebutuhan bahan pangan program MBG. Saipul menargetkan paling lambat akhir Desember 2026 seluruh SPPG sudah memiliki komitmen kerjasama dengan badan usaha di wilayah sekitar.
5: Kita mensepakati kita akan menyelesaikan kemitraan ini agar semuanya berkomitmen dalam bentuk PKS. SPPG itu harus berkomitmen dengan seluruh minimal ada berkomitmen lah ya dengan badan usaha di desa ya setiap SPPG itu di akhir Desember ini harus selesai semua. Nah persoalannya nanti apakah sudah dia bisa memasok langsung atau enggak nanti nunggu kesiapan. Kalau bagi yang belum siap kita nanti akan lakukan pembinaan melalui OPD-OPD terkait. Misalnya untuk pasokan bahan pangan misalnya telur, lauk pauk atau buah-buahan, sayur, beras itu OPD-nya kan jelas dinas pertanian, dinas peternakan, dinas perikanan itu.
4: Saipul menambahkan kerjasama tidak harus mencakup seluruh kebutuhan bahan baku, namun dapat disesuaikan dengan potensi dan ketersediaan pangan di masing-masing wilayah. Bahan pangan seperti beras, jagung, telur, sayuran, buah-buahan hingga kebutuhan lauk pauk dapat dipasok dari pelaku usaha lokal baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kita beralih ke berita selanjutnya. Peran kader dan juga relawan di tingkat lingkungan menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai program pelayanan masyarakat. Melalui penyaluran insentif, pemerintah Kota Bandar Lampung berharap semangat pengabdian para kader terus terjaga dan semakin berdampak bagi warga. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Pembagian insentif dari kader-kader kita, misalnya BKB, Subdit BKBD, PPA,
6: pembuangan sampah.
7: Pemerintah Kota Bandar Lampung telah merampungkan penyaluran insentif bagi kader dan relawan se-Kota Bandar Lampung. Penyaluran dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung berbagai program pelayanan masyarakat di lingkungan masing-masing. Penerima insentif meliputi kader posyandu, petugas keluarga berencana, sub-PPKBD, pengajar TPA, hingga relawan sampah. Mereka selama ini berperan aktif membantu pemerintah dalam bidang kesehatan, ikan, dan kebersihan lingkungan. Keberadaan kader dan relawan dinilai menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat masyarakat. Selain membantu pemantauan kesehatan ibu dan anak, mereka juga berperan dalam kegiatan pembinaan keluarga serta menjaga kebersihan lingkungan. Wali Kota Bandar Lampung, Evodiana, mengatakan perhatian kepada para kader merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap mereka yang selama ini aktif melayani masyarakat. Menurutnya, keberhasilan berbagai program daerah tidak terlepas dari peran kader di lapangan.
1: Bagian insentif dari kader-kader kita, misalnya BKB, sub-BKBD, PPA, relawan sampah. Dan harapan perhatian dari pemerintah pada semua kader-kader ini, kita berharap semuanya pada bergerak. Kalau kita bergerak, insya Allah.
7: Evodiana berharap para kader posyandu, BKB, PAUD, dan kader lainnya terus menghadirkan pelayanan yang kreatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia menilai dukungan pemerintah melalui insentif diharapkan dapat menambah semangat kader untuk terus bergerak dan berkontribusi dalam pembangunan di lingkungan masing-masing. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap sinergi antara kader, relawan, dan pemerintah dapat terus terjalin sehingga berbagai program pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh warga. Dari Bandar Lampung, Norena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau juga BPS Provinsi Lampung mendorong peningkatan literasi statistik masyarakat agar data pembangunan dapat dipahami secara tepat. Pemahaman statistik dinilai penting karena angka yang juga disajikan BPS menggambarkan kecenderungan umum sehingga tidak terlalu mencerminkan kondisi setiap individu. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mendorong peningkatan literasi statistik masyarakat agar data pembangunan dapat dipahami secara tepat. Pemahaman statistik dinilai penting karena angka yang disajikan BPS menggambarkan kecenderungan umum sehingga tidak selalu mencerminkan kondisi setiap individu. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution mengatakan, perbedaan antara data statistik dengan kondisi yang dirasakan masyarakat dapat terjadi karena statistik bersifat agregat. Menurutnya, indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan inflasi perlu dipahami dalam konteks yang tepat agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi yang tercatat tinggi tidak selalu membuat seluruh masyarakat merasakan perubahan yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut tidak berarti data dan pengalaman masyarakat saling bertentangan, tetapi menunjukkan perlunya pemahaman terhadap cara membaca statistik secara agregat. Ahmad Rizwan menilai peningkatan literasi statistik perlu dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media. BPS dapat menjelaskan bagaimana data dihasilkan, sementara media memiliki peran menerjemahkan data tersebut menjadi informasi yang lebih mudah dipahami masyarakat.
9: Literasi ini tentunya kami sadar pegawai BPS tidak bisa menjangkau semua. Maka kita berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dengan TBRI, RRI, Tribun dan semua yang ada media di Lampung, ya, kita berkolaborasi dalam bentuk berbagi peran. Jadi BPS menghasilkan data berkualitas, menjelaskan prosesnya, menjelaskan bagaimana itu dibentuk, kemudian teman-teman media itu bagaimana menceritakan data itu. Nah, setelah data itu diceritakan akan meningkatkan literasi masyarakat.
8: Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap data juga berkaitan dengan bagaimana informasi pembangunan diterima dan dimaknai. Karena itu, BPS ingin membuka lebih banyak ruang komunikasi untuk menjelaskan proses pengumpulan data, makna indikator, serta penggunaannya dalam mendukung kebijakan. BPS menegaskan data yang berkualitas dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah pembangunan. Ia mencontohkan data kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebagai gambaran arah pembangunan. Sementara percepatan penurunannya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak sesuai kondisi di lapangan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan mendorong pelibatan kader PKK dalam tim koordinasi gerakan literasi daerah guna memperluas jangkauan hingga tingkat keluarga. Sinergi lintas lembaga ini dinilai menjadi kunci penting untuk membumikan budaya literasi secara berkelanjutan. Berikut laporan Rio Tanjung.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan menyambut baik penguatan kelembagaan gerakan literasi daerah. Penguatan tersebut dinilai selaras dengan program prioritas dinas setempat. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan, Sunario, kepada RRI mengatakan koordinasi lintas lembaga perlu diperluas. Ia menilai materi muatan kelembagaan penting diperkuat dalam tim literasi. Dirinya menginginkan sebelumnya pernah ada tim koordinasi gerakan literasi daerah. Tim itu melibatkan sejumlah dinas, forum TBM, dan perwakilan organisasi desa. Menurutnya, komposisi tim tersebut dapat diperluas dengan melibatkan unsur kemasyarakatan. Keterlibatan ini dinilai memperkuat jangkauan gerakan literasi hingga tingkat kampung. Ia mengusulkan agar kader PKK dapat dilibatkan dalam tim koordinasi, sebab struktur PKK menjangkau kabupaten, kecamatan, hingga kampung.
10: Kami sangat menyambut baik, karena ini juga mendukung peran prioritas yang ada pada yang dikerjakan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan juga. Mungkin perlu kami usulkan, ini salah satunya pada perumusan materi muatan yang direkomendasikan terkait kelembagaan dan koordinasi. Nah, di mana ya kami sependapat sekali adanya tim koordinasi gerakan literasi daerah. Ya. Ada dinas ini, dinas itu, dan sebagainya. Ada perwakilan forum TBM, kemudian dari perwakilan dari APDESI. Ini barangkali usulan saja nih Pak, karena memang ini juga posisinya besar, ini lembaga kemasyarakatan. Ada di jenjang kabupaten, di jenjang kecamatan, bahkan juga tingkat kampung itu punya kader, Pak. Nah, di sini yang saya maksud adalah kader PKK. Ya, di mana PKK ini itu punya pekerja dua, Pak, di dalamnya itu mengurusi ini juga sebetulnya. Mengurusi bidang pendidikan salah satunya adalah literasi juga yang ditangani. Jadi kalaupun bisa nih nanti dilibatkan juga PKK. Ini kalaupun bisa dimasukkan sebagai tim koordinasi gerakan literasi daerah.
6: Lebih lanjutnya, PKK aktif dan memiliki jaringan hingga keluarga. Jaringan tersebut dapat membantu membumikan budaya literasi di masyarakat. Ia berharap usulan ini dapat dipertimbangkan dalam pembentukan tim ke depan. Keterlibatan PKK diyakini memperkuat gerakan literasi berbasis komunitas. Menurutnya, kolaborasi kelembagaan menjadi kunci keberlanjutan program literasi. Sinergi ini akan memperluas dampak gerakan hingga level keluarga. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Satuan Pelayanan Pembinaan Gizi atau juga SPPG Polres Waikanan menerapkan standar ketat dalam mengawal program makan bergizi gratis untuk memastikan makanan yang juga disajikan kepada siswa aman, bergizi, dan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Haryanto.
11: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai sangat bergantung pada peran Satuan Pelayanan Pembinaan

0: Da Sunarto menegaskan bahwa pihaknya menaruh kewaspadaan dan kepedulian tingkat tinggi terhadap pemenuhan standar gizi siswa. Menurutnya, proses kontrol kualitas tidak dilakukan sembarangan, melainkan berjalan secara berkesinambungan dengan melibatkan tim kesehatan. Berkat penerapan SOP yang ketat tersebut, operasional SPPG Bali Sadar Selatan dinilai telah memenuhi standar kelayakan. Menariknya, hingga saat ini pihak SPPG mencatat rekor nihil keluhan. Belum ada satupun komplain terkait kualitas makanan dari para penerima manfaat. Sebagai bentuk transparansi dan respon cepat, SPPG Polres Waikanan juga menyediakan layanan narah hubung atau kontak person pada setiap proses pendistribusian makanan. Petugas menyertakan nomor kontak yang bisa langsung dihubungi. Jika penerima manfaat menemukan makanan yang porsinya tidak sesuai, menunya kurang pas atau dinilai tidak layak, mereka dapat langsung melapor kepada petugas melalui kontak tersebut untuk segera ditindak lanjuti.
1: Sampai dengan saat ini sih kami belum pernah menerima komplain ya dari penerima manfaat, karena kan kita juga tuh dari Polres sendiri juga menyediakan layanan kontak person. Jadi setiap ada pendistribusian terkait MBG ke penerima manfaat, kalaupun tidak ada yang sesuai, menunya kurang pas atau ada yang tidak layak, nah itu mereka sudah langsung diberikan kontak person.
0: Kehadiran program yang dikawal ketat ini mendapat respon positif dari masyarakat. Husnul Fahir, warga desa Taman Asri, Kecamatan Baradatu, berharap agar program MBG ini terus dilanjutkan secara berkesinambungan. Ia mengatakan manfaat nyata dari program makan bergizi gratis ini kemungkinan besar baru akan terlihat secara signifikan pada 2 tahun ke depan, terutama terkait perbaikan gizi di daerah-daerah yang selama ini masih banyak ditemukan kasus stunting.
2: Ya, kita berharap tetap dilanjutkan lah. Nah, mungkin kalau kita lihat dari saat, mungkin belum begitu kelihatan, kita akan melihat 4 tahun 5 tahun ke depan lah, pasti ada perbaikan-perbaikan yang ada di daerah-daerah, terutama daerah-daerah stunting.
0: Kehadiran program MBG dengan standar mutu yang terjamin ini menyalurkan asupan sehat kepada ribuan pelajar tanpa adanya keluhan dari penerima manfaat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lampung Olahraga.
4: Pendengar, KONI Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV 10 Lampung 2026. Selain memastikan kesiapan teknis pertandingan, KONI juga mengejar penyelesaian pendaftaran atlet secara by name sebelum masuk tahap verifikasi dan juga keabsahan. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
5: KONI Provinsi Lampung mematangkan berbagai kesiapan menuju PORPROV 10 Lampung 2026. Salah satunya dengan memastikan tim keabsahan dan technical delegate atau TD memahami aturan teknis pertandingan secara seragam. Wakil Ketua 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin mengatakan salah satu hal yang dibahas adalah mekanisme perubahan atau mutasi nomor dan kelas pertandingan apabila jumlah peserta tidak memenuhi batas minimal.
6: Keputusan Ketua KONI nomor 47 sudah kita jelaskan berkali-kali bahwa tentang mutasi boleh saja membela daerah lain asalkan mendapat rekomendasi dari Pemkab atau Penkot cabornya, kemudian KONI asal juga mendapat persetujuan dari KONI tujuan, ya itu harus, karena ini kalau tidak dilengkapi nanti sistem kita yang menolak.
5: Riagus menambahkan pembahasan dengan para TD juga mencakup kesiapan venue, regulasi pertandingan, serta kualifikasi wasit dan juri. Secara umum, ia menyebut persiapan teknis PORPROV sudah hampir rampung. Sementara itu, bidang pendaftaran dan keabsahan KONI Lampung Sri Sulastuti menjelaskan, tahapan pendaftaran dan keabsahan berlangsung mulai 22 September hingga 30 Oktober 2026. Pendaftarannya by number telah selesai pada 27 September dan seluruh KONI Kabupaten Kota telah mengikuti tahapan tersebut. Selanjutnya pendaftaran by name berlangsung 28 September hingga 10 Oktober 2026. Hingga saat ini 11 dari 15 Kabupaten Kota telah menginput data by name. 4 KONI yang masih ditunggu yaitu Kota Metro, Kabupaten Tanggamus, Tulang Bawang, dan Lampung Timur.
7: Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia besar PORPROV ke-10 tahun 2026 bahwa untuk pendaftaran dan keabsahan itu dimulai dari tanggal 22 September

0: sampai dengan nanti di akhir Oktober, yaitu tanggal 20 Oktober. Nah, kemudian proses yang sudah kita lalui, yaitu pendaftaran by number, itu sudah selesai sampai tanggal 27. Alhamdulillah, semua kabupaten kota sudah menginput by number.
1: Sri meminta para operator KONI Kabupaten Kota segera menyelesaikan pendaftaran by name agar tahapan berikutnya dapat berjalan sesuai jadwal. Setelah pendaftaran by name berakhir, 10 Oktober KONI Lampung akan melanjutkan proses verifikasi keabsahan atlet. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

tahun 2026. Anda semua nanti bisa request ya di line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-720-709 untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: sesungguhnya.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ma, bantuin Marvel yuk.
5: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
4: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
5: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
4: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
5: Emang sustainable living itu apa sih?
4: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
5: Oh, terus caranya gimana?
4: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
5: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
4: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Indonesia Pendengar, Dewa 19 featuring Ari Lasso ya, dengan judul lagunya Satu. Ini spesial untuk Anda yang juga sedang dalam perjalanan atau juga sedang melakukan aktivitas. Hari ini kegiatannya gak hanya di indoor tapi juga harus mobile gitu, untuk menjemput rezeki. Ibarat kalau menjemput rezeki itu harus kayak jemput bola gitu ya kan. Dan gak ujuk-ujuk bisa datang sendiri, tapi juga kita harus bisa bergerak dan juga menuju kesuksesan harus dengan upaya dan juga effort. Effort lah ya kalau anak sekarang tuh bilang seperti itu ya. Seperti itu ya Rizky Febian. Ya, sekarang kita akan buka line telepon kembali di 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-720-7909. Untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini, request lagu Indonesia favorit Anda ya. Karena kita masih ada waktu sekitar 45 menit lagi menjelang pukul 15 di hari ini ya. Untuk Anda yang juga ingin request lagu Indonesia favorit Anda, boleh di sini kita ucapkan.

juga ada Shiva, iya, di balik layar sih mereka. Karena lagi dalam penugasan gitu kan, dalam penugasan untuk mengerjakan beberapa filler dan juga ILM nanti belajar juga ya. Oke, baik. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan lagu yang satu ini dulu, pendengar, Kualat dari Melky Ardian Khalif featuring Dipa Barus, spesial untuk Anda.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Eh, Bella, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
0: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
0: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Terus berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ya, selalu mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: ini pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Woi Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
4: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
5: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
6: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
5: Alah, emang apa pengaruhnya?
6: Makanya Mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
7: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Trigger, demikian 100% Indonesia, kami menemani Anda dan di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama program Satu Jakarta untuk mendengarkan siaran berjaringan nasional. Tetaplah bersama kami di hari program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Secita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya. Saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak? Dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini. Apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek ini kan gimana jatuhnya. Lah kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu. Yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Jangan saya lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana, gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI Harga Mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, saya rasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bela negara ini sebenarnya kan ada dapat domannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air, itu prinsip bela negara. Saya juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban ya, rela untuk rela, rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara, bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Tidak menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus ikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya, belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini tidak

0: Amat ke depan ini untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini, ya khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain, ya ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih, sama-sama.
2: Bela negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki

0: ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
1: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
2: Yeah.
1: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
2: Yeah.
1: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
2: Yeah.
1: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
0: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
3: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
2: Ya.
3: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
2: Ya.
3: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
2: Yeah.
0: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
1: Disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah-memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
0: Pendengar, Menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
3: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara, karena di amanat Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
0: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
1: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah. Kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
0: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
3: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Iya.
3: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
2: Iya.
3: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mau izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
0: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
2: Beranda Asta Cita.
4: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, sepatu maksudnya gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga. Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
3: dini
0: juga
3: sekali. Ya.
0: Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP, SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Sekitar 13 ya?
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya?
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Okay. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu, kerja dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik ataupun isu-isu bela negara dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lilita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin bertanya begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
1: Lola dulu. Pesannya apa buat ya. Anda atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya. Itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah iya biasa aja. Menurut saya pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Miranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul, terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak, begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu, dari segala macam lini, begitu kan, bisa membantu masyarakat bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman, sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya, dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap tiga perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu ya. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Warta Belajar Sumba. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Palembang, kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kalau turunannya PP nomor 42 tahun 2024, sebenarnya penerapannya itu di tahun 2024. Nah, wajib halal Oktober ini. Cuma karena memang waktu saat itu belum cukup siap dari infrastruktur, dari SDM, dari segi pelaku usahanya. Maka ditunda menjadi di 18 Oktober 2026 ini.
3: Perpanjangan untuk P3K sebanyak 176 orang sudah terbit dan alhamdulillah per 1 Oktober sesuai dengan PMT SK mereka itu mereka.
4: Dari jumlah 7 anak stunting kami sekarang per Agustus sudah 4 dan kami sangat berharap semoga sampai tahun ini menjadi 0, 0.
5: Itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 8 Oktober 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI bersama saya, Adi Putrawan. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: rasanya. Pendengar, sertifikasi halal dinilai semakin penting bagi pelaku UMKM karena mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang produk lokal menembus pasar yang lebih luas. Laporan disampaikan Erlin Partesa, RRI, Palembang.
1: Sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas peluang pemasaran produk. Selain pendampingan administrasi, pelaku UMKM juga mendapatkan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan standar halal dalam setiap proses produksi. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Banyuasin, Panji Al-Fatih, mengatakan, perkembangan usaha pedagang kaki lima kini tidak hanya terlihat dari aspek perizinan, tetapi juga pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, semakin banyak pedagang yang mulai memasarkan produk melalui dunia maya, sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.
2: Pedagang-pedagang ini semakin berkembang, bukan hanya di bidang perizinan, tetapi dagangannya juga berkembang ke dunia maya seperti itu kan, jadi bisa menambah income ekonomi.
1: Program pendampingan dan sosialisasi sertifikasi halal sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat kepemilikan sertifikat halal bagi UMKM. Fasilitas dan pendampingan diharapkan mampu meningkatkan kualitas serta daya saing produk lokal, sekaligus mendorong lebih banyak UMKM menembus pasar yang lebih luas. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Lampung terkait menyongsong wajib halal 18 Oktober 2026 yang dirangkum Nuria Novasari, RRI Bandar Lampung.
1: Saya Sony, sebagai pelaku UMKM ya, tentunya menyambut baik ya kebijakan wajib halal ini, karena menurut saya kewajiban ini bukan hanya sebatas aturan, tapi juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sebuah produk. Tentunya di negara Republik Indonesia ini, kita yang mayoritasnya beragama muslim, itu jadi hal yang baik tentunya. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen, dan konsumen juga bisa menaruh rasa percaya kepada kita melalui wajib halal ini tadi.
2: Kalau menurut saya ya, kebijakan ini itu bagus-bagus aja, cuma jangan langsung diterapin gitu aja lah, karena kan pedagang-pedagang kecil itu masih banyak yang belum tahu caranya ngurus sertifikat atau gimana, terus bisa juga ada biaya-biaya tambahan. Jadi menurut saya, pemerintah itu lebih perlu banget banyak-banyak sosialisasi sama masyarakat, karena hal ini itu biar masyarakat lebih ngerasa nggak terbebani dengan aturan-aturan ini.
0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Saudara, selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama pengawas jaminan produk halal Hadian Asrafi terkait menjelang wajib halal 18 Oktober mendatang.
1: Ya, Bang Hadian, bisa dijelaskan terkait penerapan wajib halal yang akan berlaku pada 18 Oktober mendatang seperti apa?
2: Jadi, oke, Mbak Titi, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya, penerapan wajib halal Oktober ini turunan dari UU nomor 33 tahun 2014 tentang semua produk beredar wajib diperangan, wajib di sertifikasi halal, lalu turunannya PP nomor 42 tahun 2024. Sebenarnya penerapannya itu di tahun 2024, wajib halal Oktober ini. Cuma karena memang waktu saat itu belum cukup siap dari infrastruktur, dari SDM, dari segi pelaku usahanya. Maka ditunda menjadi di 18 Oktober 2026 ini. Nah, di 18 Oktober 2026 ini, menurut data dari BPJP sendiri, tidak akan ditunda lagi dan memang progresnya sudah berjalan bagus, infrastrukturnya sudah siap, regulasi juga sudah siap. Nah, yang disasar adalah UMKM dari sektor makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Nah, jadi sebenarnya kan wajib halal Oktober ini mengubah mindset sertifikasi halal dari yang sebelumnya voluntary menjadi mandatory. Nah, jadi pelaku usaha sudah nggak bisa lagi cuma melek tentang halal aja. Memang sudah harus berlomba-lomba untuk melakukan sertifikasi halal. Sebenarnya banyak caranya, dari segi sertifikasi halal gratis itu untuk UMKM, untuk yang industri menengah, besar, dan juga kecil sebenarnya udah gak bisa lagi kayak kafe. Itu bisa melalui versi yang cara reguler. Nah, pelaku usaha memang harus, mau gak mau sudah harus. Kenapa? Karena penerapannya udah melalui regulasi. Jadi kalau dilakukan pengawasan, suatu pelaku usaha belum memiliki sertifikasi halal, pertama pasti teguran ringan. Kita pasti karena masih baru, kita teguran ringan lagi, berkali-kali teguran, nanti baru masuk ke tahap teguran lisan, lalu ada teguran tertulis, teguran keras, nanti pada akhirnya ketika pelaku usaha juga nggak mau juga melakukan sertifikasi halal, itu mau nggak mau kita akan menuliskan label tidak halal. Bukan berarti dia nggak boleh berjualan, tapi di label depan usahanya kita akan tuliskan tidak halal. Tapi prosesnya pun panjang, Mbak. Kita nggak serta-merta menerapkan yang namanya punishment. Kita lebih ke arah mengajak. Walaupun kata-katanya sudah mandatory, tetap kita pengen, ya ayolah, semua pelaku usaha di Indonesia, khususnya yang menjual makanan yang halal ya. Kalau dia nggak menjual yang halal, contoh memang kayak menjual B2 atau B1, itu kan jelas memang tidak halal. Itu nggak perlu mereka melakukan sertifikasi halal, karena mereka memang tidak halal. Dan kami pun sebagai pengawas juga tahu batasan UMKM kriteria apa yang wajib halal. Dan juga menurut peraturan terbaru, Mbak, kalau pelaku usaha tersebut orientasinya untuk ekspor, itu nggak wajib halal.
1: Ini disampaikan terkait penerapan sertifikat halal seperti apa, Bang?
2: Pembawanya ya, ayo pelaku usaha di seluruh provinsi Jambi, karena sekarang sudah bukan voluntary lagi, bukan kepentingan biasa lagi, sudah keharusan, karena sudah mandatory dan diatur dalam UU 33 tahun 2014, dan juga sudah disahkan juga untuk WHO ini akan launching di 2018 nanti, 2026 ini, di 18 Oktober nanti. Jadi setelah 18 Oktober ini akan sulit berjualan, apalagi yang halal, kalau nggak punya sertifikasi halalnya. Gampang kalau masih UMKM bisa mengurus yang sertifikasi halal. Kalau yang sudah industri kelas menengah dan besar, bisa ngurus yang reguler, semuanya bisa dilakukan. Ayo, para pelaku usaha, segera daftarkan sertifikat halal produk dan usaha Anda, segera, sebelum tanggal 18 Oktober.
0: Dari RRI Jambi menuju ke SP Bintuhan.

0: Mulai Oktober 2026, produk belum bersertifikat halal langsung dilarang beredar dan juga dibersihkan dari pasaran. Danu Yogyarto melaporkan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoperindak Kabupaten Kaul memberikan peringatan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah tersebut. Seluruh produk lokal diwajibkan untuk segera mengantongi sertifikasi halal sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika tidak, pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap produk yang beredar. Sekretaris Diskoperindak Kaul, Hayan Yanto menegaskan bahwa batas akhir pengurusan sertifikasi halal yaitu pada bulan Oktober 2026. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi pusat yang mewajibkan penjaminan produk halal demi memberikan rasa aman bagi konsumen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jika hingga Oktober 2026 para pelaku UMKM masih memandel dan tidak mengurus sertifikasi tersebut, pemerintah kemungkinan besar akan menarik produk-produk mereka dari peredaran pasar. Sanksi penarikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan kuat agar para pelaku usaha lebih tertib administrasi dan mutu produk.
2: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita ditarik dari peredaran. Contoh misalnya produk makanan, kerupuk dalam kemasan, nah mungkin nanti akan ditarik kalau tanpa sertifikasi produk halal ini dari pemerintah. Jadi itulah pentingnya pengenaan sertifikasi ini agar produk ini mendapat jaminan untuk peredarannya.
1: Ayan menambahkan bahwa Diskoperindak Kaul menekankan betapa pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM lokal. Selain untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, sertifikasi halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asli Kabupaten Kaul. Guna mensukseskan target tersebut, pihak dinas berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi. UMKM di Kabupaten Kaul pun diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif mendatangi pos lain yang terkait agar roda perekonomian mereka tidak terhambat di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Dan Wikerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke SP Waikanan.

0: Penyuluh BPJPH Kabupaten Waikanan menggencarkan sosialisasi sertifikasi halal untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Program ini hadir dengan prosedur yang kini semakin mudah dan juga terjangkau bagi para pelaku usaha. Romadona, RRI SP Waikanan.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat halal bagi produk yang beredar dan dikonsumsi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, penyuluh BPJPH Kabupaten Waikanan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait prosedur penerbitan sertifikat halal yang kini semakin mudah dan terjangkau. Penyuluh BPJPH Merki Devrin kepada RRI menyampaikan bahwa pemahaman yang baik mengenai prosedur sertifikat halal akan memberikan kenyamanan dan kepastian bagi konsumen dalam memilih produk. Selain itu, bagi pelaku usaha, sertifikat halal dapat meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Dirinya juga menekankan pentingnya bagi konsumen untuk selalu memperhatikan label halal yang tertentu.

0: pembuatan roti ataupun usaha kecil lainnya itu bisa kita proses dengan mudah, tentunya dengan persyaratan yang wajib yang dimiliki. Salah satu persyaratannya itu ya, kita harus memiliki namanya NIB, nomor induk berusaha, itu yang bisa diperoleh melalui OSIS. Di situ ada KBLI yang diterbitkan untuk menerangkan jenis usahanya apa. Kemudian nanti pelaku usaha itu membuat akun di aplikasi Si Halal, bisa buka di web ptsp.halal.go.id, bisa mendaftarkan di situ dengan akunnya, kemudian itu proses. Tapi sebelumnya pelaku usaha itu harus berkoordinasi dengan pendamping halal yang ada di daerahnya. Saya sebagai salah satu pendamping halal di Kabupaten Wekanan ini siap membantu.
1: Lebih lanjut, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mendukung program sertifikasi halal demi menciptakan ekosistem halal yang kuat dan terpercaya di Indonesia. Bagi pelaku usaha yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal, dapat menghubungi kantor BPJPH atau mengakses informasi melalui kanal-kanal resmi BPJPH. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Waikanan kita beralih ke Sungai Liat.

0: Puluhan pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka mengikuti workshop pembuatan ekoenzim. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Akan mengurangkan sampah di akhir yang pasti, barang-barang yang kita anggap tidak perlu.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka menggelar workshop pembuatan ekoenzim yang diikuti oleh puluhan pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan sejak usia muda. Dalam pelatihan ini, para siswa tidak hanya mendapatkan materi teori tentang pentingnya mengurangi sampah organik, tetapi juga diajak untuk mempraktikkan secara langsung proses pembuatan ekoenzim. Dengan memanfaatkan limbah dapur seperti sisa kulit buah dan sayuran yang dicampur dengan molase serta air, para peserta belajar mengubah bahan baku sederhana menjadi cairan multimanfaat. Kepala DLH Kabupaten Bangka Boyandra menyampaikan bahwa edukasi mengenai pengelolaan sampah berbasis komunitas perlu ditanamkan kepada generasi muda.
1: Ya, dari ini adalah suatu program atau kegiatan yang mana tujuannya yang pasti akan mengurangkan sampah di akhir yang pasti. Barang-barang yang kita anggap tidak perlu, kemudian ada misalnya pisang busuk dan segala macam, itu bisa kita olah dengan menggunakan metode ekoenzim. Ya, salah satu alatnya adalah alat campurannya gula kabung yang pastinya. Ya, contohnya pisang selama yang busuk itu dibuat alat gula kabung difermentasi, insya Allah nanti dibisakan buat pupuk nantinya. Ini adalah salah satu upaya yang harus kita coba dan kita lakukan oleh masyarakat. Ya, inilah kami latih anak-anak kita ini supaya dia bisa mengembangkan di tempat, terutama di keluarganya yang pasti, baru kayak orang lain.
2: Melalui workshop ini, para pelajar diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang menularkan kebiasaan memilah dan mengolah sampah organik baik di lingkungan sekolah maupun di rumah masing-masing. Para peserta juga tampak antusias mengikuti setiap tahapan pembuatannya. Selain menjadi pengalaman belajar baru yang aplikatif, kegiatan ini memperluas wawasan siswa bahwa limbah rumah tangga yang biasanya terbuang begitu saja ternyata bisa diolah kembali menjadi produk yang bernilai guna dan ramah lingkungan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, PMK Bengkulu Utara menerbitkan SK perpanjangan 176 P3K penuh waktu. Berikut laporan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Kepastian status kepegawaian kini resmi didapatkan oleh 176 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Seluruh surat keputusan atau SK perpanjangan kontrak kerja bagi para pegawai tersebut telah terbit dan berlaku mulai 1 Oktober 2026. Masa perjanjian kerja bagi P3K penuh waktu kali ini mendapat perpanjangan hingga 5 tahun ke depan, memberikan rasa aman dan kepastian bagi para ASN untuk melanjutkan pengabdian di daerah. Kabar baik ini lengkap lantaran hak keuangan para pegawai juga langsung direalisasikan. Gaji para P3K penuh waktu tersebut telah dibayarkan terhitung sejak awal Oktober 2026. Langkah cepat yang diambil oleh Pemkab Bengkulu Utara ini memperlihatkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjamin serta memastikan hak-hak kepegawaian tetap terpenuhi secara optimal di tengah agenda penataan ASN daerah yang terus berjalan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PKPSDM Bengkulu Utara, Sarifah Inayati, membenarkan bahwa seluruh proses administratif perpanjangan tersebut telah rampung dilaksanakan tanpa kendala.
2: Kita perpanjangan untuk P3K sebanyak 176 orang sudah terbit dan alhamdulillah per 1 Oktober sesuai dengan TMT SK mereka itu mereka sudah kajian.
1: Di samping pembenahan P3K penuh waktu, Pemkab Bengkulu Utara juga tengah menuntaskan proses perpanjangan kontrak bagi 2.293 P3K paruh waktu dengan skema perjanjian kerja selama 1 tahun dan rencana TMT per 1 Januari 2027. Pada saat yang sama, Pemkab mencermati rencana pengangkatan 581 P3K guru paruh waktu menjadi penuh waktu. Meski demikian, pemerintah daerah masih menantikan petunjuk teknis dan informasi resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme serta pengalihan pembiayaannya, sembari tetap menyiagakan dukungan anggaran daerah. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas Koto Baru, Kota Sungai Penuh terus mengalami penurunan. Dari sebelumnya 7 anak, kini hingga Agustus 2026 tersisa 4 anak. Laporan Desi Hermila RRI SP Sungai Penuh.
1: Upaya penanganan stunting di wilayah kerja Puskesmas Koto Baru, Kota Sungai Penuh menunjukkan hasil positif. Kepala Puskesmas Koto Baru, Widiawati, mengatakan penurunan kasus tersebut merupakan hasil kerja sama tim kesehatan, khususnya petugas gizi dan tenaga kesehatan lainnya, serta dukungan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Widya menyebutkan dari 7 anak yang sebelumnya mengalami stunting, jumlahnya kini turun menjadi 4 hingga Agustus 2026. Ia berharap upaya penanganan dan pendampingan yang dilakukan dapat terus berjalan sehingga hingga akhir tahun tidak ada lagi anak stunting di wilayah kerja Puskesmas Koto Baru.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat kerja sama tim gizi khususnya dan umumnya semua staf Puskesmas Koto Baru dan didampingi dan motivasi juga dari Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, dari jumlah 7 anak stunting kami sekarang per Agustus sudah 4, dan kami sangat berharap semoga sampai tahun ini menjadi 0.
1: Widya menegaskan pencapaian target zero stunting membutuhkan kerjasama tenaga kesehatan, keluarga, dan seluruh pihak terkait dalam melakukan pencegahan serta penanganan stunting secara berkelanjutan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan 12 bangunan cagar budaya yang tersebar di sejumlah kecamatan. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Cagar budaya di Kabupaten Belitung itu jumlahnya ada 12 unit. Itu ditetapkan secara bertahap dari mulai tahun...
2: Sebanyak 12 bangunan cagar budaya di Kabupaten Belitung telah ditetapkan pemerintah daerah secara bertahap sejak tahun 2023 hingga 2025. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya TACB Kabupaten Belitung Wahyu Kurniawan mengatakan 12 bangunan tersebut tersebar di Kecamatan Tanjung Pandan, Membalong, dan Badau. Salah satunya Masjid Tua Sijuk yang menjadi bagian dari bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan. Wahyu menjelaskan jumlah tersebut masih dapat bertambah karena TACB sebelumnya telah mencatat 38 objek diduga cagar budaya di Kabupaten Belitung.
1: Cagar budaya di Kabupaten Belitung itu jumlahnya ada 12 unit. Itu ditetapkan secara bertahap dari mulai tahun 2023, 2024, dan 2025. Itu secara penyebaran dia ada di Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Badau.
2: Dari 38 ODCB tersebut, sebanyak 12 objek telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Sementara sisanya akan diproses secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk legalitas kepemilikan dan penguasaan lahan. Menurut Wahyu, aspek legalitas menjadi salah satu kendala dalam proses penetapan. Salah satunya terjadi pada situs Kota Tanah Cerucuk yang belum memiliki kejelasan alas hak tanah. Yang menyebut penyelesaian legalitas diperlukan agar penetapan cagar budaya ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum seperti sengketa lahan maupun konflik ahli waris. TACB mendorong agar proses penetapan dilakukan secara bertahap dengan tetap memastikan aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dapat berjalan setelah penetapan dilakukan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mas, aku makin pusing deh. Bis bahankan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bestmate kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, selamat sore nih untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini Anda sedang dalam perjalanan ya, akan pulang ke rumah setelah seharian ini Anda menjalankan aktivitas Anda. Tentunya ini di seputaran kota Bandar Lampung nih biasanya jam segini nih jam-jam macet gitu kan ya, jam-jamnya padat kendaraan pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Nah, ngomong-ngomong soal lalu lintas pendengar, melalui CCTV Polresta Bandar Lampung kami informasikan untuk Anda nih yang mungkin akan melintas di seputaran stasiun Tanjung Karang saat ini, lalu lintas ataupun juga jalan atau kendaraan yang melintas di depan stasiun Tanjung Karang menuju ke Ramayana ya, ini terlihat kendaraannya cukup ramai yang melintas dan arus lalu lintas juga terlihat lancar, gak ada kemacetan dari sini pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini juga akan melintas di simpang Raden Intan Pangkal Pinang, kami informasikan bahwa saat ini dari simpang Raden Intan Pangkal Pinang ini lumayan ramai banget nih ya kendaraan yang melintas ya. Tetapi hingga saat ini kita lihat kendaraan yang melintas juga masih berjalan lancar, enggak terlalu macet-macet banget gitu kan ya. Dibilang macet juga enggak, dibilang lancar banget juga karena ramai banget ya kendaraan yang melintas ya. Jadi kendaraan yang melintas juga ini cukup padat pastinya, dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda di sore hari ini. Selain itu juga kami akan hadirkan informasi adlibs ke ruang dengar Anda pendengar. Bukan cuma soal lari aja, tapi tentang bagaimana Anda membaca arah ya, memilih rute dan menyusun strategi terbaik. Orientering ITERA 2026 atau Orientera ini resmi membuka pendaftaran dan juga tidak dipungut biaya pendaftaran. Orientera ini 2026 ini merupakan perlombaan orientering tingkat nasional pendengar yang diselenggarakan oleh program studi teknik geomatika ITERA. Kategori lomba ini terbuka untuk umum untuk rangkaian kegiatan selama 2 hari yaitu di tanggal 14 dan tanggal 15 November 2026. Pada tanggal 14 November 2026 ada technical meeting, lalu di tanggal 15 November 2026 akan ada perlombaan. Untuk pendaftaran ini pada tanggal 4 hingga 24 Oktober 2026. Dan untuk tempat pelaksanaan akan dilaksanakan di Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Informasi terkait dengan Orientera 2026 ini Anda bisa menghubungi kontak person di 0895 3275 72312 atas nama Cynthia. Sekali lagi Anda bisa menghubungi kontak person di 0895 3275 72312 atas nama Cynthia. Atau Anda juga bisa menghubungi Elza di 0858 1021 4440. Sekali lagi di 0858 1021 4440 atas nama Elza. Segera daftarkan diri Anda ya pendengar. Dan kami akan masih terus menemani Anda di sore hari ini. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, masih menemani Anda tentunya dalam acara Lampung sore ini.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Eh Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turunbackhoax.id setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Hasilnya, tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara Indonesia dapat. Dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 24 Juni 2026 itu diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jamaah yang berasal dari berbagai negara termasuk Indonesia. Jamaah yang terpilih akan mendapat undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Dan kami masih menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi dalam Lampung sore ini pendengar. Pendengar, upaya untuk memperkuat

rehabilitasi dan reedukasi yang dilakukan secara terarah dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, minat, bakat, motivasi, hingga kesiapan masing-masing individu. Khusus bagi narapidana pengguna narkotika, pendengar, proses penilaian dilakukan secara lebih menyeluruh, mulai dari verifikasi status penggunaan, kesiapan fisik dan mental, tingkat resiko dan stabilitas, hingga motivasi untuk berubah. Aspek minat dan bakat, siap kerja, serta kapasitas kerja juga menjadi bagian dari penilaian. Artinya, setiap warga binaan tidak diperlakukan dengan pendekatan yang sama, pendengar, tetapi diarahkan sesuai kondisi dan potensi yang dimiliki. Selain itu juga, keberhasilan program juga membutuhkan kemauan dari warga binaan sendiri, mulai dari memiliki motivasi untuk pulih, kesiapan mengikuti terapi dan tes urin, kemauan untuk bekerja keras hingga kesediaan mempelajari keterampilan baru. Kepatuhan terhadap aturan serta kesiapan merencanakan kehidupan setelah bebas juga menjadi perhatian penting. Bahkan minat dan bakat warga binaan juga bisa menjadi dasar untuk menentukan bidang kegiatan yang sesuai seperti pertanian, perikanan, pengolahan, dan juga produksi hingga juga berbagai kegiatan reedukasi lainnya. Dan melalui program ini, pendengar, Rutan Kelas 1 Bandar Lampung bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung dan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, mereka terus memperkuat sinergi dengan menghadirkan pembinaan yang terukur, objektif, dan berkelanjutan. Harapannya, masa pembinaan nantinya akan dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, membangun motivasi perubahan, sekaligus juga mengembangkan keterampilan yang nantinya bisa menjadi bekal ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Karena pada akhirnya, pendengar, pembinaan ini bukan hanya tentang menjalani masa hukuman saja, tetapi juga tentang memberikan kesempatan untuk berubah, belajar, dan menyiapkan masa depan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah.

0: pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kami cukupkan sekian ya kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Dan pendengar, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu islami. Selamat sore untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung di 90,9 FM. Pendengar, tetap dengarkan kami, kami akan masih terus menemani Anda.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, memetakan

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Anda berada, kami cukupkan sekian ya kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami pendengar. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran pendengar. Namun nanti selepas pengajian Al-Quran kita juga akan dengarkan kumandang tanda beduk tanda azan maghrib untuk Anda pendengar, khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 69 hingga 75 bersama Qori Raudatul Jannah.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda pendengar khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam
1: emang
0: ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop the ponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Anda yang sore hari ini masih harus lembur, waduh, belum selesai ya pekerjaannya, ya udah tetap semangat aja. Kami hadirkan juga nih informasi lalu lintas untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran Simpang Itera, pendengar. Saat ini kendaraan yang melintas cukup ramai ya di Simpang Itera, pendengar. Dan sekali lagi kami sampaikan untuk Anda nih yang membawa kendaraan roda 2, kalau misalkan Anda membawa kendaraan roda 2, jangan lupa pakai helm ya. Memang nih terlihat sepele, tapi tentunya helm ini sangat bermanfaat sekali untuk keselamatan Anda saat Anda sedang dalam perjalanan, pendengar. Dan kami akan hadirkan nanti informasi tentunya untuk Anda, menemani Anda di sore hari ini, pendengar. Namun sebelumnya rangkaian lagu-lagu kita kembali hadirkan untuk Anda, membuka kembali kebersamaan kita dalam Lampung sore ini.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi adlibs ya untuk Anda. Ini berupa berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang. Memberitahukan kepada Ahmad Nurizki Septian bin Ujang Munif, tanggal lahir Sukaraja 24 September 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, alamat dahulu beralamat di Jalan Makmun Isya nomor 15 LK1 RT002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia. Ahmad Nurizki Septian bin Ujang Munif dipanggil sebagai tergugat supaya datang untuk menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Utsman bin Affan Pengadilan Agama Tanjung Karang, alamat di Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung. Dalam perkara cerai gugat goib antara Soleha binti Sober sebagai penggugat melawan Ahmad Nurizki Septian bin Ujang Munif sebagai tergugat. Demikian, harap maklum dan pendengar, kami akan masih terus menemani Anda tentunya, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi dalam Lampung sore ini.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 ya, masih menemani Anda dalam Lampung sore ini, pendengar. Pendengar di manapun Anda berada, musim kemarau yang berlangsung cukup panjang ini mulai memberikan dampak nih terhadap perdagangan beras yang ada di Kota Bandar Lampung. Cuaca yang kering membuat produksi padi di sejumlah daerah penghasil mengalami penurunan ya, dan kondisi ini tentunya ikut berpengaruh terhadap pasokan dan harga beras yang beredar di pasaran. Bagi para pedagang beras, situasi seperti ini tentu menjadi tantangan tersendiri, pendengar. Ketika hasil panen berkurang, pasokan beras yang masuk ke pasar ikut mengalami penyesuaian. Dan di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap beras juga sebagai bahan pangan utama tetap tinggi, dan kondisi ini akhirnya membuat harga sejumlah beras premium mengalami kenaikan. Namun masyarakat nggak perlu khawatir ya, pendengar, secara berlebihan. Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan ketersediaan beras di wilayah ini akan masih dalam kondisi aman dan belum terjadi kelangkaan. Pasokan masih didukung dari sejumlah daerah penyangga, sementara beras SPHP ini juga tetap tersedia sebagai salah satu pilihan masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah pun terus melakukan pemantauan terhadap harga dan distribusi beras agar tidak terjadi gangguan pasokan maupun kenaikan harga yang semakin tinggi. Nah, di tengah kondisi kemarau seperti sekarang, pendengar, masyarakat juga diimbau nih untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Sebab meskipun harga beras premium mengalami kenaikan akibat berkurangnya produksi di sejumlah daerah, ketersediaan beras di Bandar Lampung masih mencukupi. Harapannya kondisi cuaca akan segera membaik, produksi padi kembali meningkat, dan pasokan beras menjadi lebih melimpah. Dan dengan begitu, pendengar, harga beras di pasaran diharapkan akan kembali stabil. Pedagang akan tetap bisa menjalankan usahanya dengan baik, dan kebutuhan masyarakat terhadap pangan pokok akan tetap terpenuhi. Karena di tengah perubahan cuaca dan tantangan produksi pangan, menjaga ketersediaan serta kestabilan harga beras ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah aja, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk pedagang dan masyarakat sebagai konsumen. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu ya, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta, pendengar, untuk mengikuti warta berita. Dan Andina juga harus pamit ya dari ruang dengar Anda nih. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi bahkan ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, untuk Anda yang saat ini sedang lembur, atau ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Pastikan keselamatan Anda ya, gak usah ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai tempat tujuan. Andina pamit dulu, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Warta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100.000 tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Rita, Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang. Ya.
7: Kasus DPPU.
6: Iya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Ya bisa. Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Pasko mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan DPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan DPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
8: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
6: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang. Ya.
7: Kasus DPPU.
6: Iya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
9: Di korporasi itu,
6: oh bukan. Belum itu belum diperiksa. Belum. Permisi, Pak.
9: Tapi kan BKS punya ibu bukan
6: sih? Ibu saya cuma 045. Oke. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
9: Yang itu gimana Bu yang sama?
6: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Ini dari macam BBC itu buat nyanyi atau buat apa, Bu?
6: Aku tidak tahu. Itu privasi perusahaan. Awas, permisi, Pak.
8: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
11: Masyarakat

0: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
1: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
0: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
3: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
4: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios Nailul Huda menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
5: Tren sekarang adalah mereka menggunakan pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
4: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
6: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju permukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha RRI Ambon, Jen Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran anti dapat diminimalisir.
7: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar.
6: Wali Kota Ambon Bedoye Matinena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
8: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
6: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan wilayah timur selatan dan Jasiralai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kanam baru di Vanuatu. Laporan langsung kami disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Satgas Terpadu Port Visit 2026

0: the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
1: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang dipertuan agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: Ya mudah-mudahan mereka bisa menghadap semua apa yang ada di sana ya. Karena ini kan baru pertama.
3: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Said Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi Anasul pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
2: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa menghadap semua apa yang ada di sana ya. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
3: Head coach tim CB Football NBC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
4: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya, jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah, jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
3: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sekali lagi terima kasih Soul Vibe pendengar ya. Aneh aja gitu ya bisa mencintai sekali lagi. Terus juga kayaknya ketika dia hadir tuh serasa semuanya jadi bahagia gitu kan ya. Ketika dia ada tuh kayaknya semuanya terasa lebih mudah aja gitu ya. Jadi pengen banget nih untuk dapetin satu orang yang benar-benar klop banget sama Anda nih mungkin pendengar ya. Atau juga mungkin yang sekarang udah punya, dijaga jangan sampai lepas gitu kan ya. Disayang dengan baik, terus juga dicintai dengan baik pastinya. Dan semoga aja kalau misalnya sudah dalam hidup rumah tangga, rumah tangga jadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pendengar tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
2: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah mobil, lagi, kan?
3: Ya lagi kamu tuh ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi 1 kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang

menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1 RRI di Bandar Lampung, karena informasi dan inspirasi ya. Nah, di malam ini pendengar, untuk Anda semua yang mungkin baru aja bisa sampai di rumah gitu kan ya, atau juga sekarang lagi dalam perjalanan pulang ke rumah, karena memang banyak banget yang harus diselesaikan hari ini. Hati-hati di jalan, dan semoga aja nanti ketika sampai di rumah bisa istirahat gitu kan, dia bisa melepas lelah, bisa melepas penat pastinya, supaya juga besok nih di hari Jumat tanggal 9 Oktober ya, itu udah punya kayak tenaga yang baru lagi untuk melewatkan semuanya ya. Ya udah kalau gitu pendengar, sebelum Ara buka line request di jam 9 malam nanti untuk Ruang Rindu malam ini, Ara punya beberapa informasi dulu yang pastinya Ara share dari rri.co.id. Nah, ini ada cerita yang gak habis-habis nih pendengar ya, tentang Polres Pesawaran juga yang kali ini kedapatan mengamankan ratusan liter solar bersubsidi. Jadi ceritanya, tim gabungan dari Sat Intelkam dan Satreskrim Polres Pesawaran ini kembali berhasil mengamankan ratusan liter bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis solar yang diduga ditampung secara ilegal di Dusun 1 Desa Bogorjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran pada dini hari tadi. Operasi penindakan yang dipimpin oleh Kasat Intelkam Polres Pesawaran Ibtu Yusrian Syah ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan berupa penimbunan BBM bersubsidi di wilayah ini. Kemudian dalam operasi yang berlangsung sekitar pukul 2.45 ini, petugas mendapati 2 unit kendaraan roda 4 yang digunakan untuk mengangkut dan menampung BBM bersubsidi. Kendaraan ini adalah 1 unit mobil Hatsu Luxio dengan nomor polisi B1921 berisi 27 jerigen, di mana di dalamnya terdapat 12 jerigen terisi solar dan 15 jerigennya adalah kosong dengan total sekitar 420 liter. Nah, kemudian dari total keseluruhan barang bukti tersebut diamankan oleh kepolisian mencapai 525 liter dan pihak kepolisian saat ini tengah mendalami keterangan dari kedua terduga pelaku untuk mengungkap asal-usul BBM tersebut berasal dari mana, kemudian tujuan distribusinya kemana, frekuensi kegiatannya sesering apa, sumber pemodalannya juga dari siapa, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan penimbunan subsidi BBM ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
6: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
5: Aduh, itu mah beres, Bu.
7: Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
5: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
6: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih nih? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
5: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
6: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
8: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KESDM menyampaikan laporan aktivitas Gunung Api Anak Krakatau atau GAK. Nah, Gunung Anak Krakatau yang berada dalam ketinggian 157 mdpl di Lampung Selatan ini kembali mengalami erupsi pada tanggal 8 Oktober 2026 sekitar pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Nah, hal ini berdasarkan sumber data dari KESDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau, dan menyusun laporan ini juga disusun oleh Muhammad Dika Nurzaman dengan periode pengamatan Kamis 8 Oktober 2026. Dan saat ini Gunung Anak Krakatau berada di pada status level 2 atau waspada, dan masyarakat, pengunjung serta juga pendaki diminta untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif Anak Gunung Krakatau.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
2: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
1: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Cuman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya, spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: dengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
0: Nah, si pepul yang video call ini ya. Dek, kamu kenal gak deh yang video call ini, Dek?
6: Mana?
0: Ini nih, nih.
6: Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
6: Eh, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
6: Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
6: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di-screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
6: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
6: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
7: Pendengar, sekarang waktunya Anda request lagu favorit Anda di Ruang Rindu Malam hari ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026 ya. Nah, buat yang mau dengerin lagu-lagu favoritnya, terus juga mungkin kirim salam lewat lagu, kirim rindu Anda lewat lagu, boleh banget kita saling menyapa malam hari ini di Ruang Rindu.

Selamat malam pendengar semuanya yang setiap malamnya itu lagi nungguin banget Ruang Rindu ya, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa bertegur sapa, bisa berkeluh kesah ya di Ruang Rindu malam ini. Dan Anda bisa request lagu favorit Anda ini di line telepon ya di 0721-269-7020. Tapi kalau misalnya mau praktis, sekarang udah bisa telepon lewat WhatsApp ya. Tinggal aja telepon ke 0811-720-7909. Sekali lagi di 0811-720-7909. Dan Anda juga bisa tinggalin aja pesan di WhatsApp, nanti bakal ada bacain requestannya. Dan insya Allah juga kalau misalnya lagu-lagunya ada di playlistan kita malam hari ini, pasti diputerin untuk Anda pendengar.

Sambil nungguin requestan yang masuk, karena mau punya informasi dulu nih dari para pengemudi ojol yang kadang tuh kan mereka tuh suka apa ya bahasanya nongkrong ya di warung-warung, terus juga mungkin di beberapa tempat di mana mereka tuh bisa saling ngobrol sambil nungguin orderan gitu kan ya. Nah, ini ada salah satu warga yang juga bersedia warungnya dijadiin tempat nongkrong atau juga tempat base ya dari para ojol ini. Dan ini juga jadi rumah kedua nih bagi para pengemudi ojol sampai mereka tuh ngerasa kayak kekeluargaan di warungnya Abah Puat. Nah, jadi ada di sudut Jalan Dewi Sartika nomor 1 Bandar Lampung. Ini ada salah satu warung, yaitu warungnya Abah Puat. Bapak ini juga punya warung kecil yang saat ini jadi tempat favorit melepas penat para pengemudi ojek online. Dan pastinya juga menyimpan rekam jejak perjuangan yang gak mudah banget dilewati sama rekan ojol ya. Nah, perjalanan Abah Puat juga bermula di tahun 2022. Mau mencoba untuk buka warung kecil-kecilan gitu kan ya. Pertamanya itu berjualan pisang, tapi ikhtiar pertamanya itu hanya stop di 6 bulan aja karena sepi pembeli dan juga akhirnya menguras tenaga gitu kan ya. Baru dia muncul keinginan untuk bisa jualan yang hanya bermodalkan terpal rakitan dan kopinya juga masih kopi sasetan gitu kan ya. Dan kopinya juga dijual dengan harga Rp2.000 aja per cangkirnya. Wah, itu murah banget ya. Karena memang diangkat dari keresahan juga, kemudian juga rasa iba karena memang pernah berjuang gitu kan ya. Nah, Abah Puat juga menyediakan warungnya untuk jadi tongkrongan nih para pengemudi ojek online di Jalan Dewi Sartika. Dan ini juga terbukti tepat sasaran. Akhirnya juga lokasi yang strategis ini jadi tempat singgah favorit para pengemudi ojek online. Dan walaupun memang juga area parkirnya terbatas di bahu jalan, Abah Puat telaten banget untuk bisa menata sepeda motor para pelanggannya supaya tidak mengganggu arus lalu lintas maupun juga memicu penertiban dari para petugas. Dan kebersihan area sekitar juga selalu dijaga sama Abah Puat yang memang juga lingkungannya diciptakan nyaman gitu kan ya untuk para pembeli dan juga para pengemudi online yang menumpang istirahat ya di warungnya Abah Puat ini. Dan tempat-tempat inilah pendengar yang kadang tuh jadi tempat-tempat yang mewadahi nilai-nilai kemanusiaan dan juga kepedulian di antara sesama manusia gitu kan ya. Dan gak jarang juga nih ketika ketemu sama momen yang satu ini juga jadi bikin kita tuh kayak lebih bersyukur aja gitu. Karena ternyata dengan mungkin keterbatasan yang ada, tetap tuh kita bisa berbagi, terus juga tetap kita bisa peduli dengan orang-orang sekitar kita gitu kan ya, bahkan tanpa imbal baliknya gitu ya. Jadi kayak cuman membangun memori bareng-bareng, membangun kehangatan bersama selayaknya keluarga gitu kan ya, karena bangun dari latar belakang yang sama juga gitu ya. Yaudah kalau gitu Ara masih punya banyak banget ya ruang dan waktu untuk Anda semua mendengar di Ruang Rindu malam ini. Jadi kalau misalnya pengen request lagu favorit Anda dan lagunya juga boleh mancanegara, boleh Indonesia, langsung aja lewat WhatsApp di 0811 720 7909.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Dengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi. Saudara

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagu untuk kamu, beruntungnya aku, dari salah satu musisi kesukaan kita gitu kan ya, ada dari Dudi Oris. Nah ini untuk pendengar semua juga yang mau dengerin lagu favorit Anda, terus juga mau titip salam juga boleh banget ya, langsung aja telepon ke 0721 269 7020, atau juga telepon lewat WhatsApp boleh banget dan bisa banget ya di 0811 7207909. Sekali lagi di 0811 7207909.

Selamat malam, ada mau sapa dari Ayeng nih di Panjang. Mau dengerin dong Mbak lagunya Jikustik yang 1000 tahun lamanya, yang lawas-lawas aja mainnya mah. Oke, buat Ayeng di Panjang ya. Lagu dari Jikustik dengan 1000 tahun lamanya, nanti kalau masuk ke playlistan kita putarin untuk Ayeng. Terus juga ada di 0896923 sekian. Selamat malam kakak, mau dong ruang rindunya request lagu dan titip salam buat Neng yang lagi jauh di sana. Mau dengerin lagunya Anang bareng sama Syahrini atau Anang bareng Ashanti, yang mana aja dah. Oke, trims. Oke deh. Lagunya Anang Syahrini, Ara mau coba cek dulu ya, ada apa tidak Anang Syahrini malam hari ini ataukah Anang Ashanti ya. Karena Syahrini sekarang lagi comeback, jadi kayaknya pengen denger lagunya Syahrini gitu kali ya. Tapi Anang Syahrini gak ada, kita punyanya Anang Krisdayanti sama Anang Ashanti. Nanti salah satunya akan Ara puterin ya, buat kamu yang lagi ada di mana tuh, di sana gitu ya. Oke, sebelum puterin lagu-lagu yang udah di request tadi pendengar, Ara mau kasih informasi dulu juga untuk Anda semuanya supaya kita gak ketinggalan info gitu ya. Dan infonya seperti biasa kita ambil dari rri.co.id. Nah, ke saat ini pendengar, ini kemarau panjang yang juga jadi pemicu ya kenaikan harga beras premium. Dan mungkin kalau misalnya cari beras premium yang ukuran 5 kilo itu agak susah gitu kan ya sekarang, karena yang tersedianya kebanyakan tuh yang di pasaran adalah ukuran 10 kilogram yang harganya juga lumayan menguras kantong gitu ya. Nah, cuaca kering yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir ini juga mulai berdampak pada harga beras premium di Kota Bandar Lampung. Kondisi ini terjadi di tengah kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok yang tetap tinggi. Kemudian Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Erwin menyebutkan kenaikan harga beras premium ini dipengaruhi berkurangnya hasil panen di sejumlah daerah penghasil padi, dan produksi yang menurun ini membuat harga beras premium mengalami penyesuaian di tingkat pasar. Tapi walaupun begitu, pasokan beras yang masuk ke Bandar Lampung masih dalam kondisi aman dan distribusi dari berbagai daerah ini juga tetap berjalan sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi. Dan kondisi yang terjadi pada saat ini berbeda dengan kelangkaan barang, karena ketersediaan beras masih mencukupi, tapi harga mengalami kenaikan akibat pengaruh produksi dan juga pasokan yang diterima. Nah, saat ini pemerintah terus memantau perkembangan harga untuk mengantisipasi lonjakan yang lebih tinggi lagi. Pengawasan juga dilakukan pada jalur distribusi supaya pasokan beras tetap tersedia di pasar dan juga retail modern. Kemudian Dinas Perdagangan berharap kondisi cuaca ini segera membaik sehingga produksi padi kembali meningkat, dan dengan pasokan yang lebih besar harga beras premium diharapkan dapat kembali stabil dalam beberapa waktu mendatang.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng,
1: oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar gak kerasa ya, hari udah semakin malam dan setelah seharian beraktivitas itu sekarang waktunya kita untuk bisa menurunkan tempo. Tinggalin dulu deh urusan pekerjaan, tugas, chat yang belum dibales dan hal-hal yang bikin kepala tuh terus bekerja gitu kan ya. Nah tapi untuk Anda semuanya yang memang benar-benar sekarang itu pengen istirahat banget gitu kan ya, sebelum benar-benar memejamkan mata, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa kita coba bareng-bareng nih nantinya pendengar ya, yaitu adalah minum air hangat secukupnya. Nah, minum air hangat sebelum tidur itu bisa membantu tubuh kita lebih terasa rileks, terus juga ngerasa kayak lebih nyaman. Dan untuk sebagian orang juga, sensasi rasa hangat dari air ini juga bisa membantu menenangkan tubuh setelah seharian beraktivitas. Selain itu, mencukupi kebutuhan cairan itu adalah hal yang paling penting, karena tubuh kita tetap kehilangan cairan selama kita tidur ya. Tapi ingat, jangan juga minum terlalu banyak tepat sebelum tidur, karena bukannya tidur malah nyenyak, nanti malah bisa bolak-balik kamar mandi ya. Nah itu namanya bukan istirahat tapi olahraga malam jadinya. Jadi cukup segelas kecil aja air hangat, kemudian kita bisa siap-siap untuk bisa tidur dengan nyaman. Jauhkan handphone, jauhkan segala macam yang mungkin akan mendistraksi istirahat malam Anda, karena malam ini tubuh Anda punya banyak banget kesempatan untuk istirahat gitu kan ya. Kayak kalau misalnya tubuh tuh bisa ngomong tuh dia bakal ngomong, udah ya hari ini cukup dulu, besok kita lanjut lagi gitu ya. Nah buat Anda juga yang masih menemani malam ini, jangan kemana-mana pendengar, karena kita istirahat sebentar. Ambil nafas, Anda jangan lupa seruput air hangatnya, dan setelah kembali lagi dengan suasana malam yang lebih tenang lagi, jangan kemana-mana, karena ada masih teman Anda semua sampai dengan pukul 12 malam ini di Pro 1 RRI Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
7: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
6: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, model kami nih.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, Le.
3: Ya lagi, kamu tuh ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009, Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Hai, kami suka bermain di luar. Menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang. Polusi udara. Pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

101. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Banter Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 9 Oktober 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali hadir menyapa Anda dalam Lampung pagi ini. Sampai nanti jam 10 pagi kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani Anda. Tapi pastinya kita juga akan mulai untuk kebersamaan dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi ini dengan dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Hari ini kita akan mengangkat topik terkait faktor penyebab masyarakat kurang peduli dengan makanan dan minuman yang halal bersama dengan narasumber Ustadz Haji Rosidin SAG. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp di 0811-7207-909. Namun sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini Quran Surat Al-An'am ayat 160-165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pendengar. Tentunya Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi pada hari ini. Dalam dialog kajian islami di hari Jumat 9 Oktober 2026, kita akan membahas terkait dengan faktor penyebab masyarakat kurang peduli dengan makanan dan minuman yang halal. Bicara tentang makanan dan minuman, tentu ini menjadi sebuah kebiasaan yang harus selalu kita lakukan tiap harinya untuk memberikan asupan kepada tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur dengan menjaga kesehatan, dengan memberikan hal-hal yang baik melalui makanan dan minuman. Tapi tentunya memilih makanan dan minuman bukan hanya persoalan kesehatan atau selera, tapi juga bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kehidupan sehari-hari masih ada sebagian masyarakat yang kurang memperhatikan kehalalan dari apa yang mereka konsumsi. Lalu apa saja yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam memilih makanan dan minuman yang halal? Mari kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Ustadz Haji Rosidin, SAG, MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat Mbak Dian ya.
0: Betul sekali dengan Dian Ustaz. Iya, masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah sehat Ustaz dan enak. Semoga Ustaz juga sehat selalu. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kami Ustaz. Ini perkara makanan dan minuman ya, yang memang suatu hal yang selalu kita dihadapkan tiap harinya. Tapi memang kita harus mengutamakan kehalalan dan juga pastinya ketoyiban dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sebagai bentuk ikhtiar kita menjaga kesehatan dan energi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang insya Allah juga untuk menjemput ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai untuk diskusi pada hari ini Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait faktor penyebab masyarakat kurang peduli dengan makanan dan minuman yang halal. Silahkan Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, yang insyaAllah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita masih tetap istiqomah untuk senantiasa menjalankan syariat-syariat agama kita. Selawat dan salam mari bersama kita aturkan ke hadir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, pengikutnya dan umatnya. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, sesuai dengan tema kita pagi ini, yaitu faktor penyebab masyarakat kurang peduli ya, dengan makanan atau minuman yang dikonsumsi, kaitannya berkaitan dengan masalah kehalalan. Memang sebagaimana pengantar yang sampaikan Mbak Dian tadi, betul bahwasanya makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak hanya sebatas berkaitan untuk mempertahankan hidup, keberlangsungan hidup kita, tapi jauh lebih penting adalah bahwasannya makanan dan minuman yang kita konsumsi ini siogianya, selayaknya adalah hal-hal yang diperbolehkan menurut ajaran agama. Walaupun kita sadar betul di era kekinian ini ya sangat sulit kita mencari pekerjaan, persaingan pekerjaan itu sungguh luar biasa. Kadang-kadang orang yang sudah bekerja pun masih dihantui rasa takut untuk di PHK dan segala macam. Sehingga kondisi seperti ini kadang-kadang menjadikan masyarakat kita itu berpikirnya gitu ya, berpikir pintas gitu kan. Sehingga karena mencari uang.

makan, makanan minuman yang dikonsumsi yang masuk ke dalam tubuh kita itu halal atau tidak, itu paling tidak yang ingin saya sampaikan itu tiga hal. Pertama, itu karena pengaruh gaya hidup modern daerah sekarang ini, kan gitu ya. Kita paham betul lah di era kekinian ini kan terutama pengaruh media sosial yang sungguh luar biasa bagi kehidupan seseorang. Itu kadang-kadang media sosial kita di era sekarang ini juga mempengaruhi gaya hidup, gaya berpikir, gaya berperilaku, termasuk juga dalam mengkonsumsi makanan atau minuman gitu. Kadang-kadang masyarakat kita itu kan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman itu karena dia ikut-ikutan gitu kan, mana melihat makanan yang viral gitu kan, yang estetik gitu kan, atau dianggapnya ini kekinian, mendatangkan sesuatu yang baru gitu, itu dia tertarik untuk menikmati makanan dan minuman itu, dan tidak lagi kadang-kadang memperhatikan apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi itu halal atau haram. Oleh karenanya kepada pendengar yang berbahagia, ya kehadiran media sosial itu jangan hanya semata-mata menjadikan kita itu buta pengetahuan gitu. Tidak ada masalah ketika kita ingin memesan makanan yang sedang viral, yang estetik gitu kan, yang dianggap lagi tren. Tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Yang penting yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita pesan cara online segala macam itu perlu diperhatikan kehalalannya kan gitu. Apalagi kan sekarang ini kita yang berkaitan dengan makanan halal itu kan sudah ada tanda kodenya gitu kan, ada tanda halalnya yang dikeluarkan oleh MUI atau BPJPH ya, Badan Penyelenggara Produk Halal. Itu penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang kedua, pendengar Mutiara RRI yang Mutiara Pagi RRI yang berbahagia, ini menjadi faktor penyebab masyarakat kita ini tidak atau kurang peduli dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi itu halal atau haram, itu kadang-kadang karena berkaitan dengan kecepatan atau kepraktisan dari makanan itu kan gitu ya. Memang masyarakat kita ini kan sekarang ini ya banyak juga ada yang sibuk gitu, ada yang ya kadang-kadang tidak sibuk tapi malas gitu kan, sehingga kadang-kadang ketika dia lapar gitu, sehingga dia berpikirnya praktis-praktis saja gitu. Ya pesan online lah gitu kan. Apalagi sekarang bertebaran lah gitu ya, marak betul aplikasi-aplikasi makanan dan minuman yang kadang-kadang karena di aplikasi itu menawarkan bonus gitu kan, harga murah gitu, sehingga kadang-kadang kita terpengaruh untuk ya coba-coba gitu, coba-coba karena sifatnya cepat, praktis gitu. Kita tidak bisa menahan rasa lapar segala macam, sehingga kadang-kadang kita terjebak di situ gitu. Bahkan belum tentu makanan yang kita pesan secara online melalui aplikasi itu yang banyak-banyak promonya, banyak bonusnya segala macam, itu apakah halal atau haram. Oleh karenanya sebelum kita memesan melalui aplikasi online, itu paling tidak yang perlu kita perhatikan kan di situ kan ada keterangannya gitu kan, di aplikasi itu apakah ada, kalau dia tidak ada tulisan halalnya gitu. Nah ini yang perlu kita hati-hati. Kenapa? Karena kita khawatir, karena kita terjebak lagi tadi masalah bonus, masalah promo segala macam, sehingga kita tidak memperhatikan label gitu kan, apakah makanan itu haram atau halal, sehingga ya karena kita berpikir praktis kita tidak memperhatikan gitu. Oleh karenanya kita perlu hati-hati. Kemudian yang terakhir, pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ini yang menjadi faktor penyebab masyarakat kita ini tidak lagi gitu atau kurang lah ya memperhatikan apakah makanan minum yang kita konsumsi itu halal atau haram, itu karena rendahnya literasi dan kesadaran tentang produk-produk atau makanan minuman yang halal kan gitu. Jadi ini yang menjadi penyebab gitu, sehingga kadang-kadang kita itu ya karena kurangnya literasi

0: rendahnya literasi, kurang memahami gitu kan, berkaitan dengan makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang haram dalam perspektif agama. Sehingga kadang-kadang kita ngambil jalan pintas, padahal Allah jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita ini melalui ayatnya Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayuhan nas, hai manusia, kulu makanlah mimma fil ardi, ya apa-apa yang ada di dalam bumi halalan toyiba, yaitu makanan yang halal dan toyib. Jadi makanan yang kita konsumsi itu tidak hanya halal tapi juga toyib. Wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti khutwati syaitan, hawa nafsu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi melalui ayat ini pendengar Mutiara Pagi, Allah itu ingin menegaskan kepada kita, makanan yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke dalam tubuh, ke dalam perut kita itu minimal memenuhi dua kriteria. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Halal itu makanan yang kita konsumsi, itu ya, jenisnya, cara memperolehnya itu jelas-jelas halal. Halal itu berarti sesuai dengan syariat agama Islam, kan gitu, baik cara memperolehnya maupun jenis gitu. Kenapa? Kadang-kadang kan kita cara memperolehnya itu dengan cara-cara yang tidak halal, mungkin mencuri, merampok, membunuh, apa, menipu, segala macam gitu kan. Zatnya itu halal, tapi cara memperoleh kita dengan cara yang haram. Kemudian tidak cukup juga dengan halal, tapi juga thayyib. Thayyib itu ya ulama menerjemahkannya yang bergizi. Satu, bergizi. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu. Jadi ada makanan yang dia halal gitu, tapi dia tidak thayyib, tidak apa, karena kita mengidap suatu penyakit. Kemudian kalau kita mengkonsumsi makanan itu jadi efeknya tidak baik ke dalam tubuh kita, itu tidak masuk kategori thayyiban gitu. Jadi makanan yang kita konsumsi itu selain halal juga harus bergizi dan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ketika makanan itu menurut versi dokter sudah tidak baik untuk kebutuhan tubuh kita, yaitu tidak masuk kategori thayyiban dan harus kita hindari. Ini literasi begini nih yang perlu kita tanamkan gitu dalam diri kita, supaya yang kita konsumsi itu ya betul-betul memenuhi kriteria halal dan thayyib. Yang kedua, Rasulullah juga sebenarnya sudah mengingatkan kepada kita, inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita itu main hantam saja terhadap makanan, tidak memperhatikan apakah halal atau tidak. Itu karena dia kurang memahami, kurangnya literasi gitu, kurangnya pemahaman berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal. Padahal Rasulullah jelas menyatakan dalam hadisnya, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suh wa kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang ya yang tubuh ya di yang tubuhnya itu dari harta yang ada dalam tubuhnya itu berasal dari harta yang haram, dan setiap daging yang tumbuh dari harta haram maka lebih layak neraka, itu lebih layak baginya. Panaru aula bihi, maka neraka itu lebih layak bagi yang tubuhnya itu dimasuki oleh barang-barang yang haram. Jadi sebenarnya melalui ayat, melalui hadis itu sudah banyak keterangan kepada kita ya sebab-sebab kalau kita mengkonsumsi yang haram itu dampaknya, pengaruhnya seperti apa, kan gitu. Ya jelas, ini melalui hadis Nabi ini Rasulullah menyatakan kalau kita dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang haram, berarti tubuh kita itu layak nanti kelak di yaumul akhir itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram, itu rupanya doa kita itu tidak akan diijabah oleh Allah selama 40 hari. Ya, dalam hadis Nabi itu diterangkan, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Ya, amalnya ya, termasuk doa-doanya itu tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Jadi literasi ini, pengetahuan, pemahaman ini penting bagi kita supaya kita sadar pentingnya mengkonsumsi makanan yang tidak hanya baik, bergizi, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, yang memenuhi kebutuhan tubuh kita ada apa karbohidratnya, protein segala macam, tapi juga jauh lebih penting adalah halal, kan begitu. Saya kira pengantarnya itu, Mbak Dian.
1: Baik Ustadz, terima kasih untuk mukadimahnya, pengantarnya hari ini. Masya Allah ya Ustadz ya, ternyata memang banyak hal yang harus kita perhatikan saat kita ingin memasukkan makanan dan minuman dalam tubuh kita. Tadi ada beberapa faktor ya Ustadz terkait dengan penyebab masyarakat kurang peduli dengan makanan dan minuman yang halal. Ada tiga tadi menurut Ustadz, ada pengaruh gaya hidup modern, kemudian kecepatan dan kepraktisan dari makanan, kemudian kurangnya literasi terkait makanan dan minuman halal. Kita mulai untuk membuka lain diskusi kita pada hari ini Ustadz, sepertinya sudah banyak juga yang ingin memberikan pertanyaannya. Sudah ada yang bergabung lewat line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Silahkan Mas Apin, pertanyaannya untuk Ustadz Rosidin terkait dengan faktor penyebab makanan masyarakat kurang peduli dengan makanan dan minuman yang halal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanu ya Mas Apin Candipuro, silakan.
2: Alhamdulillah Pak Ustaz sehat.
1: Amin.
2: Halal. Ada halal, ada haram Pak Ustaz ya. Kadang kini ada juga minuman yang halal Pak Ustaz, tapi tidak untuk mensucikan apanya, ada air degan. Halal Pak Ustaz kan enak. Dicampur es enak Pak Ustaz Badian, apalagi musim sekarang mahal lagi kan. Nah ada juga minuman yang ibaratnya haram, cuman kita yang saya tanyakan yang haram ini Pak Ustaz, kenapa kalau kita udah tahu yang haram masih tetap diminum? Contoh, kita mau ngomong apa Badian ya, banyak orang yang belajar, misal nih 10 orang, orang itu masalah agama, ekonomi, ada juga masalah orang yang belajar hal-hal yang gak baik, contoh STNK palsu, narkoba segala macam, itu kan halal, haram. Kenapa masih dipelajari? Bukan masalah minuman yang halal, apa makanan yang haram yang kita dipelajari. Mohon penjelasannya Pak Ustaz.
1: Baik.
2: Agama tetap agama Islam karena, tapi kenapa itu udah tahu haram tanpa menjalankan? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih Mbak Dian, selalu ya Mbak Dian, Pak Ustaz. Kalau
1: darat
2: untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin di Candipuro. Kalau kita udah tahu itu haram kok masih dilakukan, atau misalnya kalau makanan dan minuman kok masih dikonsumsi juga, monggo Ustadz untuk tanggapannya.
0: Ya, terima kasih Mas Apin Candipuro. Mudah-mudahan kita semua murah rezeki, sehat selalu, panjang umur ya Andi. Ini beliau mengkonfirmasi berkaitan dengan sebenarnya masyarakat kita itu sudah melek literasinya gitu ya. Artinya sedikit banyaknya sudah tahulah jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Tapi problemnya mengapa kok tidak diamalkan? Kadang-kadang malah diterabas-terabas saja gitu ya. Sudah perboden itu sebenarnya Mbak Dian, tapi main terabas aja. Ya faktor penyebabnya kalau menurut saya Mas Apin itu dua saja. Yang pertama iman, kurangnya iman. gitu. Jadi makanya iman itu, waduh, fungsinya bagi seseorang, seorang muslim itu sangat-sangat luar biasa. Ketika dia imannya kuat gitu kan. Ya memang kalau persoalan iman itu kan ulama berpendapat yajid yankus, ya bisa nambah yajid, bisa ngurang. Itu iman manusia. Kalau iman malaikat itu kan stagnan, ya. Ya enggak nambah, enggak lebih. Kalau malaikat itu dicipta iman, dicipta waktu dicipta imannya 10, ya 10 aja sampai kiamat nanti. Kalau kita ini yajid yankus, kadang nambah, kadang turun. Nambah itu biasanya kalau lagi banyak musibah, lagi pailit, lagi bangkrut, itu biasanya kuat tuh iman seseorang. Dia nyadar itu banyak ibadah biasanya kalau lagi pailit atau lagi sakit itu kan, lagi sukses apa ya, lagi bangkrut lah ya. Itu biasanya imannya nambah dia. Tapi kalau lagi sukses, lagi banyak proyek, lagi sehat, itu biasanya banyak iman turun. Oleh karenanya ini Mas Apin, iman tuh penting gitu. Jadi yang apa ya, yang sebagai remote gitu, kontrol gitu kan, untuk seseorang itu melakukan baik atau buruk itu tergantung dari getaran imannya itu gitu kan. Jadi kalau imannya kuat, itu biasanya nggak bisa, nggak gampang dipengaruhi gitu oleh apapun. Kalau misal dia sudah tahu nih, misal minuman yang memabukkan itu haram, atau makanan ini haram menurut jenis dan sifatnya gitu kan. Kita sudah tahu lah gitu, apa makanan haram, apa minuman haram. Kita sudah tahu literasi kita walaupun sedikit banyak kan gitu. Tapi kalau iman kita kuat, itu biasanya kita bisa istiqomah gitu untuk ya melaksanakan ajaran agama itu gitu. Kemudian yang kedua, biasanya kenapa seseorang itu sudah tahu ini haram, ini makanan haram, makanan halal, ini minuman haram, minuman halal, tapi yang haram dihajar saja, diembat juga, itu karena biasanya faktor kebutuhan. Ini yang kadang-kadang repot juga kalau sudah misalnya kebutuhan ini kan gitu ya. Contoh ya, contoh ya, kadang-kadang masyarakat kita ini repotnya gini Mbak Dian, ada yang berseloroh gitu ya, yang haram saja susah apalagi yang halal gitu, yang haram saja gitu. Ya Allah, luar biasa seloroh masyarakat ini kan, padahal itu seloroh itu nggak benar itu. Jadi yang haram saja susah apalagi yang halal, itu salah itu ya, salah kaprah itu, seloroh itu nggak boleh itu diamalkan kan gitu. Jadi kadang-kadang karena terpengaruh itu gitu, yang haram saja, contoh lah misal mencuri aja kan kadang-kadang kan susah, harus punya strategi, punya trik gitu kan. Itu aja susah gitu, apalagi nyari yang halal kan gitu. Ini apa, persepsi yang keliru gitu kan. Sehingga kadang-kadang karena kita terjebak oleh kebutuhan gitu kan, dan kebutuhan itu karena terdesak oleh kebutuhan, nah itu biasanya iman nurun. Nah, karena iman nurun, terdesak oleh kebutuhan, itulah kadang-kadang yang menyebabkan seseorang itu main hajar saja itu yang namanya halal atau haram kan gitu. Oleh karenanya ya ini penting, selain kita punya literasi, punya pemahaman, pengetahuan tentang makanan minuman yang halal dan haram, juga harus diimbangi dengan iman yang kuat. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman literasi tentang halal dan haram, imannya kuat, walaupun kita punya kebutuhan yang mendesak, itu masih tetap terjaga gitu. Ya, tetap terjaga gitu. Kita tidak mudah untuk mengkonsumsi makanan yang haram, apalagi kan kita sudah tahu tadi kan dampak daruroh gitu ya, dampak pengaruh kalau kita mengkonsumsi yang haram kan tadi itu kan. Ya tadi amal kita enggak diterima 40 hari, kemudian di akhirat kelak. Jadi kalau tubuh, di dalam tubuh kita itu apa, menyimpan sesuatu yang haram, oh itu kan dia lebih layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini sebenarnya bahaya banget itu, makanan haram dampaknya bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia tadi konsekuensinya, kalau kita mengkonsumsi yang haram tadi kan 40 hari. Nah di akhirat badan kita ini kalau sebagiannya itu terkandung sesuatu yang haram yang dari yang kita konsumsi, yaitu badan kita ini lebih layak. Hanya saja kan mungkin di yaumul akhir itu tergantung besar kecilnya prosentasi keharaman yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Ya memang kita betul sadarlah Mas Arvin ya Mbak Dian, hidup di era sekarang ini kan betul-betul lah kalau iman itu nggak terjaga itu terasa beratnya luar biasa ya, karena faktor kebutuhan, cari kerja susah gitu kan, lapangan pekerjaan sempit gitu kan. Kemudian orang yang sudah kerja pun kadang-kadang masih dibayangi rasa takut gitu kan, dipecat atau enggak kan gitu kan. Kalau tuh orang udah kerja juga kadang-kadang tidak mencukupi, nah itulah ya. Jadi tantangannya itu hidup di zaman sekarang ini sungguh luar biasa gitu. Kalau imannya itu betul-betul enggak kuat, itulah gampang tergoda. Iman yang enggak kuat, kebutuhan mendesak. Nah itulah. Gitu. Tapi mudah-mudahan lah ya, kita masih tetap istiqomah untuk berhati-hati kaitannya dengan masalah makanan dan minuman. Walaupun kadang-kadang kita harus jujur sudah berhati-hati, tapi ya masih ada lah sedikit banyak ya gitu ya. Kita jujur lah sebagai manusia kan, sedikit banyak kita masih mengkonsumsi yang haram-haram itu. Ya tapi jangan pula lah gitu, kalau badan kita ini 100%, jangan pula 100% itu kita haram semua. Kalau cuman kadarnya 0,5%, ya kalau toh badan kita itu nanti dimasuk di neraka gitu kan, ya cuma 0,5% lah gitu. Apa dampak pengaruhnya di akhirat itu. Jangan sampai 100% badan kita itu kita dengar dari asupan dari makanan minuman yang haram semua. Itu kan berarti nanti oh di akhirat tuh ya udah kejebur semua di neraka itu seluruh tubuh gitu. Tapi kalau cuman kadarnya itu 0,5, ya mudah-mudahan cuma 0,5 itu saja. Gitu loh Mas Abin ya. Gitu ya. Ya kita jujurlah agak berat gitu ya. Oke. Mudah-mudahan iman kita tetap istiqomah. Amin.
1: Amin. Berarti tadi ada dua faktor ya Ustadz ya, iman yang kurang dan juga faktor kepepet bahasanya. Tapi tentu dari segala hal itu ada aja jalurnya begitu ya Ustadz ya, untuk kita meraih solusinya. Baik Ustadz, selanjutnya ini sudah ada pertanyaan juga ya dari Putri yang ada di Pramuka. Ustadz, saya punya teman, dia sedang merantau di luar negeri dan terkadang dia suka cerita susah sekali caranya memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi itu halal nggak ya, terutama kan kadang-kadang juga jarang ada kodenya halal begitu. Nah bagaimana caranya ya Ustadz ya untuk teman saya ini di luar negeri ini mengetahui dan memastikan makanan dan minuman yang dia konsumsi ini baik dan halal atau tidak, mohon penjelasannya Ustadz.
0: Terima kasih Putri di Raja Basah ya, konfirmasinya melalui WA. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, saya selalu berharap rezeki, amin ya. Beliau mengkonfirmasi ini berkaitan dengan ada cerita kawannya jadi TKW kali ya, kerja atau TKI ya, kerja di luar negeri yang mungkin negara tujuannya itu ya mayoritas penduduknya tidak beragama Islam, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman itu yang betul-betul kehalalannya dijamin 100%. Inilah dilematisnya ya, problemnya kalau kita kerja ke luar negeri ya. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri lah, kadang-kadang di Indonesia saja gitu kan, kalau kita bertamasya, healing-healing gitu ke daerah mana yang dia basisnya non-Islam, itu kan kadang-kadang kita juga agak celingak-celingak gitu untuk cari makanan kan. Ya contoh atau misal di Bali kan gitu ya, tapi sekarang sudah familiar kok gitu kan, sudah ada sertifikasi halal dari Kementerian Agama gitu kan, sehingga UKM-UKM kita itu bisa tersertifikasi halal. Kalau ada tersertifikasi halal ya pasti dia akan mencantumkan label halal. Nah ini persoalannya kalau di luar negeri, nah ini yang memang dilematis ini Mbak Putri ya. Kalau kita hidup di luar negeri gitu kan ya otomatis karena kebijakan negaranya dia tidak akan mencantumkan label halal di produk makanan atau minuman itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengantisipasinya? Jadi Mbak Putri, agama itu tidak merepotkan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah itu memberi kemudahan dan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan memberikan beban kepada seseorang, kepada kita, kalau kita itu tidak mampu untuk menanggung beban itu. Oleh karenanya tetap agama memiliki solusi. Bagaimana solusinya? Ya kita tetap ikhtiar ya, kita tetap ikhtiar makanan yang kita konsumsi itu. Ya kalau memang bisa, ya yang kita masak sendiri. Gitu ya, kita masak sendiri, kita beli bahannya, yang bahannya itu udah jelas-jelas yang tidak apa ya, tidak mengandung sesuatu yang haram gitu. Kalau memang memungkinkan, kalau memang tidak memungkinkan dan harus online gitu kan, pesan lewat aplikasi, kemudian di dalam aplikasi itu kalau dia ada uraian keterangan ya dibaca dulu gitu kan, jenis-jenis apa yang ada di makanan itu. Makanya kita harus juga paham bahasa Inggris biasanya kan gitu, jenis makanannya itu kan biasanya tertulis gitu ya. Nah, kalau tertulis kita pelajari ada nggak yang mengandung unsur sesuatu yang haram, yang mengandung babi segala macam. Kalau dia sudah ada kandungan itu ya kita jangan pesan gitu kan. Satu, yang kedua, jika kita mau pesan online, kemudian di produk-produk yang ditawarkan itu tidak mencantumkan apa istilahnya itu jenis-jenis apa ya, jenis-jenis yang ada di makanan itu, lebih baik dihindari. Jangan kita pesan gitu. Kalau dia tidak mencantumkan apa ya, jenis-jenis bahannya gitu. Kalau di makanan yang kita pesan online itu tidak mencantumkan jenis-jenis bahan makanan itu, lebih baik kita hindari. Kenapa? Ya, kita kan lebih baik istilahnya preventif gitu, menghindari kalau tidak dimasukkan jenis ini. Tapi kalau memang dengan sangat terpaksa semua produk di luar negeri itu ya, kalau kita mau pesan online itu semua tidak mencantumkan kriteria bahan-bahannya ya, dalam kondisi seperti itu darurat betul, misal ya kita mau masak sendiri ribet betul lah gitu kan, nggak ada waktu lah segala, apalagi kita terikat dengan pekerjaan segala macam, kita mau pesan online juga tidak diketahui kriteria jenis bahannya segala macam. Bismillah, kalau dalam kondisi seperti itu yakin saja Allah akan memaafkan. Kalau memang jenis makanan yang kita konsumsi itu ada bahan-bahan yang mengandung keharaman. Kenapa? Karena Allah juga memberikan solusi, famanitura ghairu baghi wala adin fala isma alai. Ketika dalam kondisi darurat, itu kita boleh kok mengkonsumsi yang haram. Contoh ya, misal kita di luang angkasa atau kita di tengah hutan gitu, kita bawa bekal kita sudah habis, tidak ada lagi makanan yang bisa kita konsumsi. Kalau kita tidak mengkonsumsi apapun yang kita asup dalam tubuh kita kemudian akan membahayakan keselamatan dan nyawa, maka dalam kondisi seperti kata Allah, makan yang haram itu boleh. Misal kita di tengah hutan, makanan sudah habis. Kalau kita nggak makan, mati. Ada yang lewat, misal guguk misalnya. Ya sudah, itu dikejar aja itu guguk itu kan. Kita sembelih, kita makan. Tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh nyetok. Nah itu, kita hanya untuk pada saat itu makan untuk mempertahankan hidup. Yang nggak boleh itu kita stok tuh seminggu, itu ya nggak boleh ya. Sama dengan kasusnya di luar negeri ini gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi darurat ya untuk mempertahankan hidup, pesen aja apa yang, karena sudah nggak ada pilihan lagi, mau masak nggak mungkin, waktunya mepet karena kita terikat dengan pekerjaan, mau pesen online juga misal nggak ada kriteria jenis makan, jenis bahan-bahannya di situ, ya sudah bismillah pesen saja. gitu, daripada kita meninggal nggak mengkonsumsi makanan dan minuman, bismillah mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi tetap harus berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin mencari informasi makanan-makanan yang halal yang ada di daerah itu. Saya kira itu, Mbak Dian.
1: Masya Allah. Siap Ustadz, luar biasa ya Ustadz ya. Ikhtiar yang kita usahakan juga, yang kita lakukan juga, insya Allah juga Allah tahu begitu ya Ustadz ya, ikhtiarnya seperti apa. Kemudian juga pastinya kita bisa upayakan dengan hal-hal yang mungkin kita cari dulu bahan-bahannya, model yang kayak sayur atau mungkin buah begitu ya Ustadz ya. Dan semoga dalam langkahnya juga selalu diberikan kemudahan, karena memang niatnya baik untuk mencari konsumsi makanan dan minuman yang halal untuk tubuhnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk diskusi pada hari ini, seru sekali ya terkait dengan makanan dan minuman halal yang pastinya ini penting sekali untuk kita ketahui sebagai rasa syukur kita memberikan hal-hal yang thayyib, yang halal kepada tubuh kita, dan juga menjadi energi kita untuk berkegiatan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung acara, Ustaz, kami ingin dengarkan juga pesan dari Ustaz terkait dengan tema kita hari ini. Silahkan Ustaz.
0: Terima kasih Mbak Dian, pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada. Ini closing statement ya, di era kekinian walaupun kita sadar tantangannya sangat berat, berbagai macam dinamika kehidupan yang begitu pesat ini, kadang-kadang memang kalau kita tidak kuat iman karena terdesak oleh kebutuhan, kadang-kadang kita tidak memperhatikan faktor halal atau haram terhadap makanan atau minuman yang kita konsumsi, yang kita butuhkan oleh tubuh kita. Jadi seberapapun kondisi di era kekinian gitu, tapi paling tidak ini kita harus tetap istiqomah untuk tetap memperhatikan asupan yang masuk dalam tubuh kita itu terjaga kehalalannya, dan tidak cukup terjaga kehalalannya, juga terjaga ketoyibannya. Mudah-mudahan kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, mengkonsumsi makanan minuman yang kita butuhkan dalam tubuh, yang kita dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mempertahankan hidup dengan memperhatikan halal dan toyib, mudah-mudahan kelak di yaumul akhir juga akan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu. Saya kira itu closing statementnya Mbak Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI untuk sharing kita pada hari ini terkait dengan faktor penyebab masyarakat kurang peduli dengan makanan dan minuman yang halal. Insyaallah apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz ini menambah tentunya literasi dari kami, kemudian juga insyaallah akan meningkatkan juga nilai ibadah dari yang akan kita lakukan ke depannya. Selamat kembali melanjutkan kegiatan Ustadz dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sebagai provinsi, sebagai salah satu provinsi yang TTIS-nya seluruhnya lengkap di seluruh kabupaten kota.
2: Yang masih kita tunggu, ya mudah-mudahan ini juga segera menyusul, yaitu dari kota metro, kemudian Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Lampung.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendapat apresiasi dari Badan Siber dan Sandi Negara melalui penghargaan sebagai provinsi dengan 100% tim tanggap insiden siber atau TTIS yang telah terintegrasi. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung mendapat apresiasi dari Badan Siber dan Sandi Negara melalui penghargaan sebagai provinsi dengan 100% tim tanggap insiden siber atau TTIS yang telah terregistrasi. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat keamanan ruang digital dan ketahanan siber daerah. Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Badan Siber dan Sandi Negara melalui penghargaan sebagai provinsi dengan 100% tim tanggap insiden siber atau TTIS yang telah terregistrasi. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala BSSN Republik Indonesia Nugroho Sulistyobudi kepada Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela. Capaian ini diberikan setelah pembentukan TTIS di Lampung mencakup pemerintah provinsi hingga seluruh kabupaten dan kota. Keberadaan TTIS diharapkan memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam mendeteksi, mencegah, menangani, dan memulihkan insiden keamanan informasi di ruang digital. Koordinasi tersebut juga dilakukan untuk mendukung penguatan ekosistem digital di daerah. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan infrastruktur digital yang diimbangi dengan keamanan siber. Jihan menegaskan pembangunan transformasi digital perlu terus dikawal agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan daerah. Penguatan infrastruktur digital di seluruh kabupaten dan kota di Lampung diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan keamanan digital.
1: Menerima penghargaan dari BSSN RI sebagai provinsi, sebagai salah satu provinsi yang TTIS-nya seluruhnya lengkap di seluruh kabupaten kota saja, ini merupakan sebuah apresiasi yang sangat baik bagi kami pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan infrastruktur digital di daerah lebih baik lagi, dan doakan semoga kami bisa mengawal pembangunan infrastruktur digital lebih baik dan lebih maju lagi di seluruh kabupaten kota, dan tentunya manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dan juga daerah, tentu saja diimbangi dengan keamanan digital di masing-masing kabupaten.
3: Capaian 100% TTIS terregistrasi menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan pemerintah daerah menghadapi resiko keamanan di ruang digital. Sinergi dengan BSSN juga diharapkan terus terjaga untuk mendukung penanganan insiden siber secara cepat dan terintegrasi. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan warga tentang bulan imunisasi kejar yang berlangsung sepanjang Oktober untuk mendorong anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi sesuai jadwal agar segera memperoleh perlindungan dari berbagai penyakit menular.
4: Saya Ratna, sebagai seorang ibu tentunya saya mendukung adanya upaya pemerintah mendorong imunisasi anak. Tapi mungkin untuk sosialisasi bisa lebih digencarkan lagi, terutama ke daerah yang terpencil. Supaya semakin banyak orang tua yang mengetahui tentang imunisasi ini dan anak bisa terhindar dari penyakit menular.
5: Saya Tiara, kalau menurut saya ya program bulan imunisasi ini bagus banget dan saya setuju sih. Karena sejujurnya kayaknya masih ada orang tua yang mungkin lupa atau mungkin belum tahu kalau imunisasi anaknya masih ada yang belum lengkap. Dan dengan adanya program ini juga orang tua jadi diingatin lagi untuk ngecek imunisasi anak mereka. Apalagi kalau anaknya masih kecil kan. Terus bukan hanya pemerintah sih yang ingetin, tapi juga perhatian orang tua juga harus lebih aktif untuk mencari informasi dan memperhatikan jadwal imunisasi anaknya begitu.
0: Upaya melengkapi imunisasi anak kembali menjadi perhatian di Provinsi Lampung. Melalui bulan imunisasi kejar yang berlangsung sepanjang Oktober, pemerintah mendorong anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi sesuai jadwal agar segera memperoleh perlindungan dari berbagai penyakit menular. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Lampung melaksanakan bulan imunisasi kejar secara serentak sepanjang Oktober 2026. Kegiatan tersebut dilakukan di puskesmas, fasilitas kesehatan, serta pos imunisasi yang telah ditetapkan di berbagai daerah. Program tersebut ditujukan untuk mengejar cakupan imunisasi anak yang belum lengkap. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi langkah pencegahan terhadap berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat masih terdapat anak dengan status zero dose, yakni anak usia hingga 11 bulan 29 hari yang belum pernah mendapatkan imunisasi DPT HBHI pertama. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian karena dapat meningkatkan risiko anak terpapar penyakit menular. Selain persoalan zero dose, Lampung juga menghadapi kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti campak, difteri, dan pertusis. Sementara capaian imunisasi dasar lengkap pada tahun 2025 juga belum mencapai target nasional sebesar 95%. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan bulan imunisasi kejar menjadi upaya untuk mempercepat perlindungan bagi anak-anak yang belum memperoleh imunisasi sesuai jadwal.
6: Baik, imunisasi kejar sendiri adalah upaya kita untuk memberikan imunisasi secara serentak, secara nasional, selama satu bulan di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya atau pos imunisasi yang ditetapkan, dan ini merupakan kegiatan yang dikerjakan dalam satu bulan, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober 2026. Itulah kita namanya bulan imunisasi kejar. Ada beberapa hal pertimbangannya. Pertama, tentu saja kita sekarang banyak angka anak dengan zero dose. Apa maksudnya anak yang zero dose itu adalah anak-anak yang berusia sampai 11 bulan 29 hari belum mendapatkan imunisasi DPT HBHI 1.
3: Noviani menjelaskan, bulan imunisasi kejar dilaksanakan selama satu bulan penuh pada Oktober 2026 karena masih ditemukan anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Selain itu, munculnya kembali beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menjadi alasan penting untuk meningkatkan cakupan imunisasi di seluruh wilayah Lampung. Dinas Kesehatan menghimbau para orang tua untuk memanfaatkan layanan imunisasi yang tersedia di fasilitas kesehatan terdekat. Dengan imunisasi yang lengkap, anak diharapkan memiliki perlindungan lebih baik terhadap berbagai penyakit menular yang beresiko mengganggu tumbuh kembangnya. Dari Bener Lampung, Nura Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Provinsi Lampung mendapati harga beras medium dan premium di sejumlah pasar tradisional di Bandar Lampung di atas harga eceran tertinggi atau HET. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah terkait pembenahan tata niaga beras dari hulu hingga hilir. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selanjutnya.
7: Medium dan premium itu di pasar-pasar tradisional kita sudah di atas HET.
8: Anggota DPRD Provinsi Lampung, Maujan Sibron, mengatakan pihaknya mendapati harga beras medium di sejumlah pasar tradisional di Bandar Lampung berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Sementara beras premium dijual sekitar Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Menurutnya, harga beras medium dan premium di beberapa pasar tradisional itu sudah di atas HET, yakni beras medium sebesar Rp13.500 per kilogram, sedangkan beras premium sekitar Rp14.900 per kilogram. Pauzan menjelaskan, kondisi tersebut harus mendapat perhatian dari pemerintah, terutama dalam membenahi tata niaga beras dari tingkat hulu hingga hilir. Ia memastikan, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan, yakni harga gabah di tingkat petani. Sebab jika harga pembelian pemerintah atau HPP gabah berada di kisaran Rp6.500 per kilogram, harga gabah di lapangan mestinya masih berada pada kisaran yang wajar. Namun, Pauzan menegaskan, saat ini sejumlah penggilingan dengan membeli gabah dengan harga Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.
7: Saya menemukan harga beras medium dan premium itu di pasar-pasar tradisional kita sudah di atas HET. Rata-rata yang medium itu harga di pasar itu sekitar Rp15.000 sampai Rp16.000. Sedangkan harga premium Rp16.000 sampai Rp17.000. Sedangkan HET-nya yang medium itu Rp13.500 per kilogram dan premium itu sekitar Rp14.900 per kilogram. Artinya, di sini pemerintah harus serius untuk membedah tata niaga mulai dari hulu sampai hilir. Kalau saya lihat, persoalannya ada di harga gabah. Harga gabah kita ini idealnya memang sekitar, kalau HPP-nya sekitar Rp6.500, tapi ditemukan di lapangan itu Rp6.700 sampai Rp7.000 harga gabah, yang wajarnya.
8: Selain persoalan harga gabah, Fauzan juga menyoroti distribusi gabah dari Lampung. Ia berharap sebagian besar gabah yang diproduksi petani di Lampung dapat tetap diolah oleh penggilingan lokal. Fauzan meyakini pengolahan gabah di dalam daerah dapat membantu menekan biaya tambahan dalam rantai distribusi beras. Sebab jika gabah dari Lampung dibawa keluar daerah untuk diolah, selanjutnya beras tersebut kembali masuk ke Lampung, kondisi itu dapat menambah biaya produksi dan distribusi sehingga berpengaruh terhadap harga di pasaran. Meski begitu, ia meminta kebijakan yang diambil pemerintah tidak merugikan petani dan dibutuhkan keseimbangan harga di setiap mata rantai perdagangan beras, mulai dari petani, penggilingan, pedagang, hingga konsumen. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadapi musim kemarau, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya penyelamatan pertanaman dengan memaksimalkan irigasi, perpompaan, dan perpipaan, serta memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Langkah ini dilakukan untuk mencegah tanaman mengalami kekeringan dan gagal panen. Robi Udestika melaporkan selengkapnya.
9: Musim kemarau masih menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung, terutama untuk menjaga tanaman pangan yang sudah ditanam agar tetap bisa dipanen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Lampung Elvira Umihani mengatakan, luas panen hingga saat ini mengalami kenaikan sekitar 1,7%. Sementara jika dilihat dari luas tanam hingga September, peningkatannya mencapai sekitar 1,9%. Untuk menjaga pertanaman di tengah ketersediaan air yang terbatas, pemerintah memanfaatkan dukungan Kementerian Pertanian diantaranya irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, serta bangunan konservasi dengan jumlah sekitar 1.300 unit. Pemerintah provinsi memastikan infrastruktur tersebut dapat berfungsi secara optimal, sehingga air dapat dimanfaatkan menyelamatkan tanaman khususnya di wilayah yang masih terdampak kemarau.
10: Banjir, ada kekeringan, ada hama, penyakit, itu kan tuh rekap lah totalnya. Namun kalau kita persentasekan dengan luas panen itu kan hanya 1,7. Kalau dengan luas tanam sampai dengan September itu 1,9 ya, misalnya 1,9 itu. Ya, upaya-upayanya kita kan mendapatkan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, bangunan konservasi dari Kementan ya, yang jumlahnya itu sekitar 1.300. Nah, jadi kami memastikan bahwa bantuan dari Kementan itu semua bisa berfungsi dengan baik.
9: Koordinasi dengan BBWS juga terus dilakukan, termasuk untuk membuka kembali aliran air di sejumlah wilayah, serta mengatur distribusi air setelah proses perbaikan jaringan irigasi. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Lampung mengungkap kasus peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Mesuji. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan ribuan bungkus rokok ilegal berbagai merek. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
11: Polda Lampung mengungkap kasus peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Mesuji. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegap mengatakan, pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyelundupan rokok ilegal. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Satreskrim Polres Mesuji melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan rokok ilegal yang disimpan di dalam rumah milik T. Dari lokasi itu, polisi menemukan ribuan bungkus rokok yang tidak dilengkapi pita cukai. Barang bukti yang diamankan diantaranya 4.780 bungkus rokok jenis Surya Jaya, 340 bungkus Pios Red, 210 bungkus Pios Black, dan 21 slop Pios Mango Flash. Berdasarkan keterangan T, rokok tersebut diperoleh dari seseorang berinisial R yang berada di wilayah Tulangbong Barat. R disebut merupakan rekan sesama penjual rokok ilegal. Menurut Kapolda, modus yang dilakukan yakni menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai untuk dijual kembali tanpa memenuhi ketentuan pengemasan dan tanpa dilekati pita cukai.
12: Diduga melakukan penjualan, penimbunan dan pengangkutan rokok ilegal dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh saudara T. Selanjutnya, Satreskrim Polres Suji mencari informasi terkait dengan keberadaan adanya penyimpanan rokok ilegal tersebut, ditemukan di dalam rumah saudara T dan ditemukan adanya rokok ilegal tanpa cukai dengan jumlah 5.920 bungkus. Selanjutnya, anggota Satreskrim Polres Suji melakukan pengembangan asal rokok ilegal tersebut dan menurut keterangan saudara T, ia mendapatkan dari saudara R yang berada di Tulang Bawang Barat, yang merupakan rekan sesama penjual rokok ilegal. Modus operandi menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual kembali barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.
11: Atas perbuatannya tersangka melanggar pasal 54 junto pasal 29 ayat 1, junto pasal 55, junto pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan konsisten memperkuat pembinaan serta mendorong modernisasi peralatan bagi para petani kopi lokal. Upaya berkelanjutan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas, dan kualitas produksi pengolahan hasil perkebunan masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
13: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan terus memperkuat pembinaan terhadap petani kopi. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksi dan pengelolaan usaha kopi masyarakat. Kepala Dinas Perkebunan melalui Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkebunan Waikanan, Samsuri, kepada RRI mengatakan pembinaan dilakukan setiap tahun. Pihaknya juga rutin melakukan kunjungan langsung ke kebun-kebun milik petani. Menurutnya, pemerintah juga mendorong kemudahan dalam penyediaan peralatan pengolahan kopi. Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas pengolahan hasil perkebunan. Dirinya menyebut perkembangan teknologi membuat proses pengolahan kopi semakin modern. Petani kini mulai meninggalkan peralatan manual yang sebelumnya digunakan dalam proses pengolahan.
14: Kita memang kalau pembinaan memang setiap tahun kita selalu melakukan pembinaan dan sering kunjungan ke kebun-kebun, termasuk peralatan seperti ini udah kita usahakan lebih baik lagi ya. Dulu mungkin masih manual dalam penggorengan. Saya ingat dulu masih pakai kuali besi ya ngorengnya. Ya alhamdulillah semakin canggih sekarang ini berkat dukungan pemerintah pusat juga. Ya alhamdulillah semua bisa berjalan dan sesuai dengan harapan kita.
13: Lebih lanjutnya, dukungan pemerintah pusat turut membantu perkembangan usaha pengolahan kopi di daerah. Bantuan peralatan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas produksi petani. Pihaknya memastikan pembinaan kepada petani kopi akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor perkebunan dan usaha kopi masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mendongkrak cakupan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik khususnya bagi pemula. Untuk mencapai target tersebut, Disdukcapil Waikanan meluncurkan dan menggencarkan program jemput bola bertajuk Inovasi Pebala atau pelayanan jemput bola bagi pemula. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
15: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mendongkrak cakupan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik, khususnya bagi pemula. Untuk mencapai target tersebut, Disdukcapil Waikanan meluncurkan dan menggencarkan program jemput bola bertajuk Inovasi Pebala atau pelayanan jemput bola bagi pemula. Inovasi ini ditujukan bagi para pelajar yang telah memasuki usia wajib KTP di tingkat sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, maupun madrasah aliyah atau MA di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Kepala Bidang Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Waikanan Nur Silawati menjelaskan bahwa keberadaan program Pebala dirancang untuk mendekatkan akses layanan dokumen kependudukan langsung ke lingkungan sekolah. Selain memangkas jarak dan menghemat waktu para pelajar, Nur Silawati menegaskan bahwa seluruh rangkaian proses perekaman data hingga pencetakan KTP elektronik tidak dipungut biaya apapun.
16: Dalam rangka meningkatkan kepemilikan cakupan KTP elektronik di Kabupaten Waikanan, maka Dinas Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waikanan melaksanakan pelayanan perekaman jemput bola bagi wajib KTP pemula yang dikenal dengan inovasi pebala. Inovasi ini diperuntukkan bagi wajib KTP pemula yang berada di sekolah-sekolah baik SMA, SMK maupun MA. Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk memudahkan masyarakat khususnya siswa-siswa sekolah untuk memperoleh KTP elektronik tanpa mereka jauh-jauh harus datang ke Dukcapil ataupun ke kecamatan. Di samping mendekatkan jarak, inovasi ini diperuntukkan untuk pelayanan yang benar-benar gratis.
15: Pelaksanaan perekaman KTP elektronik secara langsung ini dijadwalkan secara bertahap di sejumlah sekolah menengah. Melalui langkah proaktif ini, di Dukcapil Waikanan berharap seluruh pelajar yang telah memenuhi syarat dapat segera memiliki KTP elektronik tepat waktu guna mendukung tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
18: Lintas Lampung Olahraga.
0: 4 KONI Kabupaten Kota di Lampung hingga kini belum menyelesaikan pendaftaran atlet secara by name untuk Porprov 10 Lampung 2026. KONI Lampung meminta keempat daerah tersebut segera merampungkan data agar tahapan verifikasi dan keabsahan atlet tidak terlambat. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
19: 4 KONI Kabupaten di Lampung masih ditunggu untuk menyelesaikan pendaftaran atlet secara by name menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 10 Lampung 2026. Keempat daerah tersebut yaitu Kota Metro, Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Lampung Timur. Bidang pendaftaran dan keabsahan KONI Lampung Sri Sulastuti kepada RRI kemarin mengatakan, dari 15 KONI Kabupaten Kota, sebanyak 11 KONI telah menginput data atlet. Sementara 4 daerah lainnya masih dalam proses penyelesaian.
2: KONI Kabupaten Kota yang menginput data by name-nya gitu. Nah, kemudian ada

0: kontraktor yang telah ditugaskan oleh KONI Kabupaten Kota segera menyelesaikan input data by name. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pada tahapan selanjutnya. Pendaftaran by name dijadwalkan berlangsung hingga 10 Oktober 2026. Setelah itu KONI Lampung akan melanjutkan proses verifikasi dan keabsahan atlet. Sri menegaskan, percepatan pendaftaran dibutuhkan agar tahapan berikutnya dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak menghambat persiapan porprov secara keseluruhan. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini masih bersama Dian Oktavia, tentunya menemani Anda di Lampung pagi ini. Tadi kita sudah update informasi ada di Lampung, berita daerah Lampung pagi. Dan sekarang waktunya Dian untuk menemani Anda sampai jam 10 pagi dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia kali ini ya, tentunya menemani Anda di Lampung pagi ini. Wah, kalau sudah hari Jumat memang sensasinya tuh kayak udah akhir pekan. Apalagi memang beberapa instansi ini masih memberlakukan ada yang WFH juga ya sebagai bentuk efisiensi. Tentunya nih mungkin sudah ada juga yang punya rencana mau keluar kota atau pastinya ingin jalan-jalan dengan keluarga. Kalau misalnya Anda termasuk yang suka memanfaatkan kan mode kereta api gitu ya sebagai transportasi umum mau jalan-jalan, pastinya juga yang namanya keselamatan itu menjadi faktor utama. Nah, yang kita juga soroti di Provinsi Lampung tentunya keselamatan saat memang bukan hanya bagi pengendara yang ada di kereta api, tapi juga yang melalui jalur dari kereta api. Keselamatan di perlintasan kereta api bukan sekedar soal palang pintu dan bunyi sirine, tapi di balik tentunya juga ada nyawa yang harus dijaga. Karena itu, sepanjang Januari hingga September 2026, KAI Divre 4 Tanjung Karang sudah menutup 38 perlintasan sebidang yang dinilai beresiko dan tidak memenuhi aspek keselamatan. Manajer Humas KAI Divre 4 Tanjung Karang Azhar Zaki Asyari ini mengatakan penutupan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus mengurangi potensi kecelakaan. Langkahnya juga dilakukan bersama dengan pemerintah daerah, kepolisian, dinas perhubungan, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Tak hanya menutup perlintasan, KAI juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka kembali akses yang sudah ditutup maupun membuat perlintasan baru di jalur kereta api. Sementara bagi masyarakat yang masih menggunakan perlintasan resmi, KAI mengingatkan agar selalu mematuhi rambu keselamatan. Artinya, ketika sinyal berbunyi atau palang mulai turun, pengguna jalan wajib berhenti dan memberikan prioritas kepada kereta api. Sebab ya pendengar, kereta tidak bisa berhenti mendadak. Lebih baik kita terlambat beberapa menit daripada kehilangan kesempatan untuk pulang selamanya. Aduh, serem ya. Palang pintu bukan penghalang perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus menjadi yang utama. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi peraturan yang sudah ada. Dan pahami juga sirine-sirine dari yang sudah digunakan oleh kereta.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPO, dividen daun antara, meskipun tidak tercapai.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi dan Antara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti.
2: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh, gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi
6: itu. Isu apa aja yang dipetakan?
5: Bisa ngomong dengan pers. Yang penting
6: isu apa aja yang dipetakan? Isu